0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 8.2 minit pagi. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Radio Klasik yang mendengar siaran kami. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah saudara, mengenai topik kita hari ini ialah perbarisan. Ramai yang hantar ni. Saudara nak bacakan daripada Cikgu Syarudin, Pengkalan Balak, Masjid Tanah Melaka. Dia kata, topik hari ini menarik minat saya lah Zura. Setiap tahun saya mesti terlibat dengan perarakan Maulidur Rasul ya, di Rumah Sri Kenangan Cheng Melaka. Dia kata saya ni ahli lembaga pelawat Rumah Sri Kenangan Cheng. Jadi kami dikendaki memakai baju Melayu bersampin. Berarak tak jauh tapi penuh semangat dalam perarakan tersebut. Kami membawa spanduk Maulidur Rasul. Tetap jaga langkah supaya perbarisan dapat dilihat cantik. Jadi perarakan tersebut amat meriah disertai penghuni, staf dan jemputan khas. Termasuk kamilah ahli lembaga pelawat. Itu kata dia. Ini daripada Kak Haslah Minah. Dia kata perbarisan kalau dulu dalam tahun 90-an pergi pekabun kecil Rizda ya, di Pahang dekat Kampung Awah tu mesti berbaris, dengar taklimat, lepas tu menyanyi lagu Negaraku. Sekarang ni dah tak larat Azura nak berbaris, usia pun warga emas, syukurlah alhamdulillah masih boleh berjalan lagi. Itu kata Kak Asna Mina. Ini daripada siapa ni, daripada Cikgu Man Kukuk Pontian, Cikgu Azman ya. Dia kata, saya pernah terlibat dengan perbarisan kemerdekaan peringkat kebangsaan waktu di tahun 1 Maktab Perguruan Teknik Ceras tahun 1982 Dia kata, kami bergabung dengan beberapa buah maktab perguruan ya di sekitar KL. Maktab Perguruan Seri Kota, Maktab Perguruan Bahasa, Maktab Perguruan Lembah Pantai. Berlatihlah di Maktab Perguruan Lembah Pantai tu setiap pagi. Lebih sebulan Zura, dia kata. Setiap hari selepas subuh, deretan bas antaranya macam-macam bas akan mengangkut kami ke lembah pantai. Kami berlatih membentuk pelbagai formasi dan memakai t-shirt yang berlainan warna dan diakhiri dengan membentuk logo sambutan. Masa tu temanya disiplin giat maju. Semuanya berjalan langsung, jadi itulah pengalaman manis Zura terlibat dengan perbarisan merdeka di Dataran Merdeka, Padang Kelab Selangor. Dan selalu saya ceritakan kepada cucu-cucu setiap kali menonton perarakan sambutan kemerdekaan di TV. Terkata Cikgu Man. Nanti Azura baca yang lainnya pula. Kalau panjang tu Azura akan baca hanya 3-4 saja. Baiklah saudara, kita dengar daripada Carefree Baju Hijau, kita ada Sharifah Mona Sehari Lagi dan Mega Nina Karina.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak, dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
2: Radio Klasik menggamit kenangan 8.17 minit pagi. Ya, ini Pak Saleh, dia kata tahun 60-an dulu sambut mereka memang meriah lah. Tak payah orang suruh-suruh, kita sendiri dah bersemangat, dia kata. Sebelah malam adakan perarakan kereta berhias pula. Memang meriah tu, kata Pak Saleh. Ini Pak Longkrau. Dia kata masa masih berkhidmat dahulu, saya seorang ahli bomba sukarela. Waktu kawat dan perbarisan, waktu yang sangat memenatkan lah. Masih saya ingat bila dapat arahan ke kanan pusing, ada yang pusing kiri, ke kiri pusing, ada yang pusing kanan. Bila arahan keluar baris, berlanggar pula satu sama lain. Itu cerita masa mula-mula dulu. Lama kelamaan kami semua dah pandai, hingga dapat ikut serta pertandingan perbarisan bomba sukarela di Kuantan. Tapi itulah, kami kalah. Itu kata Pak Long Krau. Suka baca apa cerita Pak Long Krau ni. Ini daripada Ida Suraya. Dia kata memang menggamit kenangan lah. Perbarisan saya suka tengok bila tiba mereka di dataran, ya, duduk tepi, goyangkan bendera sambil tengok macam-macam warna menarik. Saya suka sangat, setiap tahun tak lepas peluang. Nurul Ismail, akak paling suka tengok perbarisan bila ada raptai hari kemerdekaan dalam TV lah. Kalau muda-muda dulu sanggup turun padang, padang merdeka dekat KL sana tu. Sekarang dah tak larat bila usia menginjak, duduk saja depan TV tengok. Itu kata apa ni, Nurul Ismail. Juga ini Mama Ila Labu. Dia kata perbarisan yang paling hebat masa menyambut kemerdekaan di Putrajaya. Memang tiap tahun tengok 2 pagi dah ada di Putrajaya. Memang hebatlah Malaysia, tu kata Mama Ila. Ini Rokia Ulis. Perbarisan paling suka tengok anak bila masa merdeka, iaitu perbarisan anggota bomba. Anak suka tengok, terbaik, kata Rokia Ulis. Faridah Samsudin, saya pernah menyertai perbarisan Hari Kebangsaan tahun 1987 yang diadakan di Dataran Merdeka. Seawal pukul 5 pagi, Zura, kami dah berkumpul di sana. Memang seronok. Semangat kami memang tak dapat lupa, tu kata Kak Faridah. Ini Jamian Sukaimi, perbarisan ni perlu untuk kita meneguhkan jati diri dan disiplin. Dan ini akhir sekali, Tina Harun. Dia kata seronoklah Zura sambut hari kebangsaan semalam. Kita orang bertolak pagi untuk sampai ke Bandar Muar. Akak menyertai perbarisan untuk mukim Lenga. Sangat teruja, sungguh dapat menyaksikan macam-macam pasukan, agensi, jabatan, ya, kiri kanan jalan bersorak sambil kibarkan jalur gemilang. Kami balas senyuman dengan gembira, tapi yang paling akak rasa bertuah ialah dapat melihat Menteri Besar Johor dengan senyuman manis melambaikan tangan secara dekat. Satu pengalaman yang tak dapat dilupakan sampai bila-bila. Maju Johor! Itulah seruan kami dalam perbarisan, ya. Yang berhormat Menteri Besar Johor, Dato' Ong Ghazi. Baiklah saudara, terus kita nak berhibur dengan Grace Simon. Sekejap lagi Bing. Tapi sebelum itu, ini dia Gingerbread untuk Nusa Bangsa.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Selamat Hari Kebangsaan untuk semua rakyat Malaysia. 8.35 minit pagi. Kita cerita mengenai Hari Kebangsaan. Perbarisan. Kalakati Purba. Dia kata cerita pasal perbarisan ni zaman kanak-kanak. Masa tu dah jadual. Pihak sekolah minta kami ni berbaris. Saya dalam darjah 3 di sekolah rendah Pekan Papa. Katanya cikgu suruh bawa jalur gemilang kecil. Jadi kami bawalah seorang satu naik kereta api dari Papar ke Tanjung Aru. Rupanya kami diminta untuk berbaris sepanjang jalan menanti ketibaan seorang ini. Dia kata tak disangka-sangka ni baris kiri kanan jalan, kami berbaris memegang jalur gemilang dan tanpa disangka.

Radio Klasik menggamit kenangan lah dia. Samudra kerana kasih padamu. 8.49 minit pagi. Izinkan Zura baca yang terakhir ni. Walaupun ramai yang hantar, tapi ini yang sempat Zura bacakan. Pak Nin, dia kata ada juga mengikut perbarisan masa bertugas di kem Mahkota Keluang dulu. Ya, sebelum diadakan latihan, kena baris betul-betul. Jurulatih tu memang agak garang lah. Kena ikut peraturan. Tapi seronok lah. Ada yang menggelikan hati pun ada. Hukuman ada juga diberikan. Pusing kanan, pusing kiri. Tiba hari yang dinantikan berdebar-debar dibuatnya. Macam-macam boleh terjadi. Alhamdulillah, pada masa itu semuanya berjalan lancar. Apapun semua tu dah berlalu. Sekarang ni tak boleh dah Zura. Kaki sakit, lutut sakit, kepala pun sakit. Macam-macam lah. Dan juga ni Sapian Podin. Dia kata perbarisan adalah asam garam bagi polis, tentera dan lain-lain pasukan beruniform. Seperti saya ni Zura, pasukan beruniform saya, saya banyak kenangan lah bila ada perbarisan hari kebangsaan. Hari polis tetap tabah walaupun hujan dan panas. Sapian Podin. Juga Yusof Jamil, kenangan mengenai perbarisan waktu berkhidmat dalam Navy, memang setiap tahun menyertai perbarisan dan perbarisan panji-panji agung. Itu kata dia. Terima kasih Yusof Jamil ataupun Pak Usop Muar. Baiklah saudara, terima kasih kepada saudara yang menyertai sudi bersama kami menerusi FB Radio Klasik mengenai topik perbarisan. Topiknya biasa je, tapi bila diceritakan oleh pendengar-pendengar kita, rasa terhibur. Macam-macam kenangan. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi, kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Terima kasih kepada Pak Long. Dia kata saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada penyanyi kesayangan Uji Rashid. Hari ini 1 September 2026, hari kelahiran Uji Rashid. Pernah diceritakan ya, selepas saja ibunya ya mengembuskan nafas yang terakhir, setiap maghrib Kak Uji ni akan pergi melawat ziarah kubur ibundanya. Tiap-tiap hari asyik bercakap. Dia kata, "Mak, ya, kenapa mak pergi dulu? Saya tak ada tempat untuk mengadu." Semuanya maklum kan, Kak Uji ni memang rapat dengan ibundanya. Kita nak dengar lagu ini, tapi bukan lagu sedih lah. Berilah Kasih Sayang, Uji Rashid. Kita ada Slam, selepas itu Kurnia. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

Ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
6: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.20 minit pagi. Begitulah gandengan hebat Dato' Ramli Sarip dan juga Dayang Nur Faizah, Musafir Rindu. Saudara, mendengar lagu-lagu 70-an sehinggalah tahun 2006, menerusi sajian klasik. Baiklah saudara, kita beribur dengan Dato' M. Daud dan juga Zalifa Ibrahim, Memikat Terpikat, semuanya bersama kami, sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia keinsafan daripada kumpulan kerabat. 9.32 minit pagi. Jangan lupa untuk Adila, Aku, Dia dan Lagu. Hari ini, hari Selasa 1 September 2026, InsyaAllah saudara akan dengarkan coretan yang dikirimkan oleh Encik Hisham Abdul Moin dari Kuala Kangsar, Perak. Jadi nantikan bersama siarannya 5.30 minit petang ini dan ulangannya pukul 1 pagi nanti. Kepada saudara yang terlepas ya untuk mendengar siaran sebelum-sebelumnya, boleh ikuti menerusi RT klik cari podcast Radio Klasik di sana. Kliklah hari tarikh apa yang saudara tertinggal tu. Yang terlepas untuk mendengarnya, pergilah ke RTM klik ya. Siaran Adila podcast Aku, Dia dan Lagu. Dan kepada saudara yang nak kirimkan lagi coretan saudara, hantar ke coretan Adila klasik@gmail.com. Coretan Adila klasik@gmail.com. Kita dengar Datuk Sheila Majid sekejap lagi memori. Dan ini dia Datuk Ahmad Jais, 5 tahun ku cari.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kereta lering. KERETALERING. Kereta lering. Kereta lering adalah basikal.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi semua. Selamat Hari Kebangsaan 2026 juga yang baru saja kita sambut semalam 31 Ogos 2026. Terima kasih yang masih memilih untuk terus setia dengar Radio Klasik dan terima kasih juga kerana sentiasa menjadikan kami stesi nombor 1 di hati saudara. Terima kasih juga rakan penyampai Azura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa yang telah selesai tugasannya temani saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Dan untuk waktu ini, saya Adaliah Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita akan menghiburkan hari saudara menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Pertemuan kita untuk hari ini di bulan baru, bulan September, hari ini 1 September 2026 bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Selamat datang September dan moga apa yang dirancang akan terus dipermudah dan membuahkan kejayaan dan akan menjadi ingatan paling manis dan paling bermakna. Melodi klasik.

Baik, saudara, cuti-cuti sekolah sekarang ini ramai rasanya yang mengisi cuti-cuti untuk pulang ke kampung atau bercuti ke destinasi pilihan untuk menghabiskan masa bersama-sama keluarga. Tetapi jangan lupa untuk pantau perubahan kesihatan. Memandangkan cuaca berjerebu yang sedang melanda negara, kalau boleh kurangkan sedikit aktiviti di luar, dan jika perlu keluar juga, pastikan bawa bersama pelitup muka, bekalan air yang mencukupi, dan jangan lupa untuk semak dahulu bacaan kualiti udara. Sama-sama kita berpesan-pesan agar semuanya berada dalam keadaan kesihatan yang baik. Yang dah pun berada di kampung, selamat bercuti. Apa sebenarnya yang paling saudara rindukan kalau berada di kampung? WhatsApp kami 013-56-56-128.

0: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
1: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Cinta. Itu lagu cinta dari A. Ramli. Baik, selamat pagi Kak Nur Leila, Batu Pak Johor, Encik Osman Dahan Ipoh, Kak Rusna Yus dari Kota Kinabalu Sabah, Acik Nur Malamat, Pulau Tiga Parit Perak, Mama Ila Labu, Kak Zana dari Taman Bangi Indah. Kata Kak Zana hari ini Kak tak ke mana-mana nak teman Adalia sampai pukul 2. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zana. Terima kasih juga untuk semua yang sedang mendengar saya ketika ini. Selamat pagi juga untuk Pak Su Saiful Zaman Muhammad Isa dari Bidor Perak. Katanya bila bercerita pasal kampung, yang paling dirindukan ialah ketika bersama-sama arwah emak tercinta. Arwah meninggal tahun 2014. Segala-galanya mengenai arwah akan diingati, antaranya masakannya, rindu suaranya. Itulah orang kata rindu yang tiada penghujung. Melodi Klasik.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah saudara, waktu sekarang pukul 10.45 minit pagi dan 15 minit berikutnya ini kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan. Telah pun bersedia di talian Nurul Ain Abdul Razak dari CM Herb Selekasi. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Dahlia?
0: Sehat alhamdulillah. Baik, apa agaknya ingin kongsikan hari ini Ain? Teruskan.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Klasik. Apa khabar semua pagi ni? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sentiasa. Alhamdulillah, kita dah melangkah ke 1 September. Cepat betul masa berjalan kan? Rasa macam baru semalam kita dalam bulan Ogos, tahu-tahu dah masuk bulan ke-9. Bulan baru, semangat pun mestilah baru. Yang semalam kita kena tinggalkan. Hari ni kita buka lembaran yang baru. Kalau ada yang masih bercuti, selamat menikmati masa bersama keluarga. Yang dah mula bekerja pula, semoga urusan pagi ini dipermudahkan dan rezeki kita dilapangkan. Dan bila bercakap tentang permulaan bulan baru, apa kata kita mulakan juga dengan satu perkara yang selalu kita terlepas pandang, iaitu penjagaan kesihatan diri. Sebab kita ni kadang-kadang terlalu sibuk bekerja, urus keluarga, urus macam-macam hal, sampai bab diri sendiri kita letak nombor 2. Bila badan dah mula rasa tak selesa, barulah kita nak cari macam-macam. Sebab itu pagi ni saya nak perkenalkan satu produk yang mungkin dah biasa pendengar dengar, tapi mungkin ada yang belum pernah cuba. Namanya Pati Sarang Burung Walet Perfai. Perfai ni merupakan pati sarang burung walet 4 dalam 1 yang menggabungkan sarang burung walet, buah delima, buah rozal dan madu. Jadi dalam satu botol isi padunya 325 ml. Kita dapat gabungan bahan-bahan yang dipilih untuk dijadikan minuman kesihatan. Yang menariknya, Perfai juga mempunyai kelulusan yang diperlukanlah daripada pihak berkuasa, iaitu KKM dan sebagainya. Jadi soal kualiti dan pematuhan produk memang diberi perhatianlah. Dan hari ini juga merupakan peluang yang sangat-sangat rugi kalau dilepaskan. Kenapa saya kata rugi? Sebab hari ini kami bawakan tawaran istimewa dengan harga yang memang lain daripada yang lain. Khas untuk hari ini saja tau. Siapa yang terlepas lagi hari ini, mungkin lepas ni tak tahulah ada lagi ketidak harga begini. Jadi, tuan-tuan perempuan, orang-orang lama selalu pesan, bila ada peluang baik datang, jangan tunggu lama-lama. Jadi, bila sebut tentang peluang ini, tuan-tuan perempuan, ada yang dah cuba kan? Ada yang baru dengar dan ada juga yang masih tertanya-tanya apa istimewanya. Dan sebotol ni Masya Allah tersimpan pelbagai manfaat. Kalau nak huraikan satu persatu memang panjang. Jadi biarlah saya kongsi perlahan-lahan supaya setiap kebaikan sampai ke hati tuan-tuan perempuan. Pertama sekali, Perfai ni bantu kuatkan imun badan kita. Dalam keadaan sekarang, kita kena lebih ambil berat tentang penjagaan diri. Tambahan pula, kita sedang berdepan dengan keadaan jerebu. Udara yang kurang baik boleh buat kita rasa tak selesa. Terutama kalau banyak berada di luar lah. Jadi penting untuk kita jaga daya tahan badan kita. Jadi Perfai boleh dijadikan salah satu ikhtiar harian untuk menyokong sistem imun dengan gabungan bahan seperti delima dan rozal yang mengandungi antioksidan. Yang kedua, Perfai ni bagus untuk tenaga tuan-tuan perempuan. Kadang-kadang bila umur dah makin meningkat ni kan, tenaga pun cepat menurun. Baru bangun tidur dah rasa lemau kan. Tapi ramai pelanggan yang dah cuba Perfai, lepas amalkan sebulan badan dia rasa ringan. Bangun pagi pun segar. Sebab apa? Sebab ada madu asli di dalamnya, memberi sumber tenaga semula jadi yang bukan saja sedap tapi juga baik untuk jantung dan sistem penghadaman kita. Yang ketiga, Perfai ni bagus untuk yang ada masalah sendi. Kadang-kadang tu kita tengok mak ayah kita bangun dari kursi pun ambil masa. Nak solat pun terasa seksa bila nak rukuk kan. Nak turun naik tangga pun kena berhati-hati. Semua itu bukan sebab tak kuat, tapi sebab sendi tak macam dulu-dulu. Sebab tu saya selalu pesan, jangan biarkan sakit sendi ni berlarutan lah. Cari jalan bantu badan kita ni. Dan alhamdulillah sekarang ni ramai sangat pendengar-pendengar yang dah cuba Perfai. Okey, selain itu Perfai juga baik untuk pencernaan. Kalau selalu kemum perut, susah buang air besar, perut rasa tak selesa, inilah masa untuk proses membersihkan. Perfai ni bantu singkirkan toksin dari usus kita. Dan bila usus bersih, barulah nutrisi lain senang diserap. Kulit pun jadi cantik, badan pun rasa ringan, kepala pun tak sakit. Sebab itu orang suka beli, bukan sebab kita paksa-paksa beli ya, tapi sebab bila badan sendiri rasa perubahan, pelanggan sendiri ulang beli. Itu yang buat saya yakin nak promote dekat sini, sebab saya pun nak pendengar-pendengar Radio Klasik dapat kebaikan yang sama. Dan satu lagi kelebihan besar Perfai, ia sesuai untuk semua peringkat umur. Dari kanak-kanak seusia 3 tahun ke atas, remaja, mak ayah sampailah ke atuk nenek yang perlukan tenaga tambahan. Satu keluarga boleh amalkan sebab rasanya pun sedap, tak terlalu manis dan mudah diminum. Baik tuan-tuan dan puan, inilah masa yang saya janjikan tadi. Kalau selama ni kita selalu cerita tanpa fai, ada yang dah pernah cuba, ada yang dah jadi pelanggan tetap, dan tak kurang juga yang setiap kali dengar promosi kita mesti tanya, bila nak buat harga murah lagi? Aha, mungkin inilah jawapan untuk penantian tuan-tuan dan puan-puan. Harga sebenar per fai ialah RM155 sebotol. Tapi untuk promosi kali ini, kita bagi 8 botol Perfai hanya RM250 sahaja. Kalau kira betul-betul, promosi ini memang tak masuk akal murahnya. 8 botol kalau kita kalikan dengan RM155, dah RM1,240 macam tu. Ha, tapi bukan itu sahaja, sebab sempena 1 September untuk hari ini sahaja, kita nak bagi satu lagi keistimewaan. Ha, kalau anda dapatkan pakej 8 botol RM250 ini, penghantaran kita bagi percuma ke seluruh Malaysia tau. Jadi promosi pagi ini kita bawakan harga kasih sayang, harga yang memang kita nak bagi peluang semua orang rasa kebaikan Perfai. Tapi promosi ini ada masanya, tamat jam 6 petang ini sahaja tau. Siapa lambat mungkin ketinggalan. Ha, jangan tunggu lama-lama. Terus catat nombor ini sekarang, 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Call atau WhatsApp terus lock promosi anda hari ini. Baiklah DJ, kita berehat sebentar dan kembali selepas lagu ini.
0: Baik.

0: Baik, yang mana satu pilihan hati rakaman 1980 nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim? Yang mana satu pilihan hati, pilih yang terbaik sebagai ikhtiar untuk kesihatan kita. Baik, kita terus bersama dengan Ain dari DCM Herbs Legacy. Teruskan Ain.
1: Terima kasih DJ Adalia. Baik, kepada pendengar Radio Klasik, jangan pergi ke mana-mana dulu. Kalau tadi ada yang baru buka radio, yang ini memang kena dengar sampai habis. Sebab hari ini bukan hari biasa, hari pertama bulan September. Dan kami nak mulakan bulan baru dengan harga yang memang boleh buat pendengar tersenyum. Untuk pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan 8 botol Telfair dengan harga hanya RM250 sahaja. Dan ada satu perkara yang kami nak hadiahkan kepada pelanggan untuk hari ini sahaja, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi memang rugi sangat kalau lepaskan peluang ini, sebab mana nak dapat harga macam ni untuk produk yang ada kelulusan, ada kualiti dan terbukti berkesan untuk kesihatan dan kecantikan. Kalau dah lama nak cuba perfume atau nak buat stok dekat rumah, bolehlah manfaatkan peluang ini. 8 botol RM250 percuma penghantaran seluruh Malaysia. Jadi jangan tunggu lama-lama, ialah masa untuk rebut peluang yang dah ada depan mata ni. Promosi pun tak lama, sampai 6 petang ini sahaja. Terus hubungi kami di talian 0149882436. 0149882436. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Hakikatnya, bila badan mula beri tanda macam cepat penat, sendi rasa longgar, kulit makin kusam, itu bukan sekadar perkara biasa. Itu adalah isyarat bahawa tubuh perlukan bantuan. Dan bila sebut tentang ikhtiar, Perfai inilah yang terbukti jadi pilihan, insyaAllah. Formulasinya bukan sebarangan, gabungan delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Bahan semula jadi yang bekerja dari dalam. Ia bukan sekadar menyegarkan, tapi bantu kuatkan sendi kita, cerahkan kulit, lancarkan pencernaan, kukuhkan daya tahan badan dan macam-macam lagi. Sebab itu ramai pelanggan kita, bila dah cuba, mereka terus jatuh hati. Katanya rasa sedap, mudah diamalkan dan yang paling penting, nampak perubahan pada badan sendiri. Itu bukti Perfai bukan janji kosong, tapi hasil yang boleh dirasai. Sebenarnya, tuan-tuan perempuan, keistimewaan Perfai ini bukan hanya terletak pada khasiatnya yang tinggi, tapi juga pada cara pengambilannya yang mudah. Ha, selalu kan kita dengar produk kesihatan ada macam-macam syarat. Ada pantang larang itu ini, sampai kadang-kadang kita pun rasa macam, aduh, malas lah nak ikut kan. Tapi dengan Perfai, tak ada halangan macam tu. Untuk orang dewasa, cukup saja ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan, kemudian 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Mudah, ringkas dan langsung tak kacau rutin harian kita. Manakala untuk kanak-kanak pula, 1 sudu kecil pagi dan 1 sudu kecil malam pun dah memadai. Jadi nak amal pun tak susah, nak konsisten pun senang. Itulah sebabnya ramai yang terus jadikan Perfai sebagai amalan harian seisi keluarga. Kalau tuan-tuan perempuan sedang ambil ubat doktor, boleh teruskan makan ubat tu seperti biasa aja. Cuma jarakkan minum Perfai dalam 1 hingga 2 jam selepas makan ubat macam tu. Ha, jadi baik tuan-tuan perempuan, ada seorang pelanggan yang saya masih ingat lagi perkongsian dia. Katanya dulu setiap kali bangun pagi tu mesti rasa lenguh seluruh badan. Nak bangun untuk solat subuh pun rasa macam berat je badan kan. Tapi lepas dia cuba amalkan Perfai dengan konsisten, tak sampai 2 minggu dah mula nampak perubahan. Badan rasa lebih ringan, senang nak bergerak dan yang paling buat dia terharu, sendi dah tak berbunyi macam dulu. Ha, dah boleh berkebun seperti biasa. Inilah yang kita cari sebenarnya, satu produk yang bukan sekadar sedap bila diminum, tapi beri kesan yang nyata pada tubuh kita bila diamalkan. Perfai bukan sekadar janji manis, dia datang dengan bukti pengalaman daripada ramai pengguna yang dah cuba. Bila kita bertemu dengan produk yang betul, tuan-tuan perempuan, insyaAllah kesihatan boleh kembali pulih sedikit demi sedikit. Jadi saya nak ajak semua yang tengah dengar sekarang ni, jangan tunggu sampai sakit jadi makin teruk, jangan tunggu sampai tak larat nak bangun baru nak cari ikhtiar. Mulakan sekarang dengan Perfai. Biar tubuh badan sihat, hati tenang, ibadah pun lebih mudah kita laksanakan. Ada pepatah orang dulu kata, sediakan payung sebelum hujan. Inilah payung kecil kita, ikhtiar untuk tubuh yang lebih kuat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya undur diri, saya ulang sekali lagi promosi yang kita bawakan khas untuk pagi ini. Kalau beli di luar, sebotol Perfai harganya RM155. Tapi dengan promosi kita sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan 8 botol dengan harga RM250 sahaja percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Tapi untuk hari ini sahaja tau. Mana nak dapat harga macam ni lagi kan? Berapa banyak penjimatan yang anda dapat, bukan setakat jimat duit, tapi anda juga sedang buat pelaburan besar untuk kesihatan diri dan keluarga. Promosi ini tamat jam 6 petang ini sahaja tau, tuan-tuan puan-puan. Jangan tunggu lama-lama, jangan biar orang lain ambil peluang dulu. Cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di talian 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Mungkin hari ini Allah gerakkan hati tuan-tuan perempuan untuk cuba perform, dan insya Allah langkah kecil hari ini boleh jadi asbab besar untuk kesihatan tuan-tuan dan perempuan. Baik, saya selesai sudah perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa mendengar. Semoga setiap butir kata yang saya kongsikan dapat jadi panduan untuk menjaga kesihatan bersama. Jaga diri, jaga kesihatan, dan jangan lupa amalkan perform sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tawaran menarik yang ditawarkan oleh DCM Reps Legacy bersama-sama Nurul Ain Abdul Razak. Baik saudara, selepas ini terus setia, terus saja berhibur dengan nostalgia di Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

Sate dengan garing, ketupat dan bawang ada dalam piring. Timun dan segala-galanya semua ada sedia. Siapa mau makan?

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Nostalgia di klasik.

Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan drama khas berjudul Merdeka Yang Dirindukan, karya Suzana Zaili Zain. Merdeka Yang Dirindukan. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Saudara, bersama saya Nadia dalam segmen khas sempena malam Ambang Merdeka.

Kita sebagai rakyat Malaysia pastinya terkenang kembali sejarah panjang perjuangan negara untuk mencapai kemerdekaan. Esok, 31 Ogos 2026, sekali lagi negara akan menyambut Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan yang ke-69. Seperti biasa, pelbagai aktiviti kemasyarakatan dalam menyambut kemerdekaan. Antaranya, kita akan lihat perarakan megah yang dihadiri pemimpin negara, rakyat jelata, bahkan tetamu antarabangsa. Lagu-lagu patriotik pula meniti di bibir dengan lirik yang kita hafal sejak kecil tanpa pernah benar-benar kita fahami. Dan seperti setiap tahun juga, kita akan mengucapkan satu ayat yang sama. Selamat Hari Kemerdekaan.

Tetapi malam ini, sebelum saya putarkan lagu-lagu undian para pendengar, izinkan saya bertanya satu soalan. Apa sebenarnya yang kita raikan setiap 31 Ogos? Dan sejauh mana kita merdeka dalam erti kata sebenar? Adakah kita hanya merdeka secara fizikal, ekonomi, politik, sosial dan budaya? Atau masih ada ruang dalam minda dan jiwa kita yang terbelenggu? Kadang-kadang, aku sendiri tak pasti. Sejak kecil, terasa seperti satu cuti umum yang panjang je. Bangun lewat, tengok TV, dengar lagu yang sama, diulang setiap tahun. Dan lama-lama semuanya jadi rutin.

Mungkin ada di antara kita yang merasakan ianya adalah rutin setiap tahun. Atau mungkin saya seorang saja yang rasa macam tu. Apa pun yang saudara rasa, bukalah hati, lapangkan fikiran dan izinkan diri kita merasai semula makna di sebalik hari ini. Kerana mungkin di sebalik hari ini ada kisah yang belum pernah kita dengar. Baru-baru ini sesuatu berlaku, sesuatu yang membuatkan saya terkesima dan berfikir. Saya pulang ke rumah lama arwah nenek saya di kampung. Rumah yang dah lama sunyi. Rumah yang penuh dengan kenangan dan barang-barang lama. Dan di situ, saya terjumpa sesuatu. Sesuatu yang menyimpan 1001 memori dan rasa yang sukar untuk dimengertikan. Sepucuk surat. Ya, surat yang sudah kekuningan. Tulisan tangannya pula sudah hampir pudar. Dan di bahagian atasnya tertulis satu tarikh, 31 Ogos 1957. Surat itu ditulis oleh seorang lelaki kepada seorang wanita yang dia cintai. Dan tanpa saya sedar, surat itu bukan sekadar bercerita tentang cinta. Ia bercerita tentang sesuatu yang lebih besar, tentang kemerdekaan yang sebenarnya, yang baru bermula dalam hidup seorang lelaki itu. Dan malam ini, sebelum kita menyambut detik 12 tengah malam, saya ingin kongsikan kisah ini. Kisah tentang sepucuk surat yang tidak pernah sampai kepada si penerimanya. Hari itu, saya memandu pulang ke kampung. Kampung halaman arwah nenek. Dah lama saya tak balik. Rindu pula pada Atuk Talib. Rumah itu masih sama. Catnya pudar. Pagar kayu sedikit sengit. Dan halaman yang dulu penuh dengan suara ceria satu ketika dulu, kini sunyi. Hanya ada Atuk yang sentiasa termenung di beranda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Tok Nadia.
1: Nadia. Nadia mana? Kamu anak siapa?
0: Nadia cucu Atuk. Anak Liza.
1: Liza. Ah, Liza. Aminah, dah masak ke? Aku lapar ni.
0: Atuk, opa dah lama tak ada. Tak payahlah panggil lagi ya.
1: Tak ada. Dia pergi mana?
0: Opa dah lama meninggal, Tok. Dah lama.
1: Dia janji nak tunggu aku tadi.
0: Kadang-kadang Atuk ingat, kadang-kadang dia lupa. Dan bila dia lupa, masa seolah-olah berhenti di tempat yang dipilih. Sini ya. Atuk duduk dulu. Nadia nak masuk kejap. Nak kemaskan stor sikit. Mak suruh. Risau dia kalau ada tikus ke apa ke kat dalam tu.
1: Stor? Barang Amina dalam tu. Dia suka simpan barang. Jangan buang barang dia.
0: Ya, Tok. Itu Tok jangan risau. Nadia janji Nadia tak buang. Nak kemas je. Mak pun dah pesan. Hai, ya ampun, banyaknya kotak. Dah macam masuk muzium. Habuk pun boleh tahan ni. Woi, semua benda opah simpan. Entah-entah, Atuk yang simpan ni. Apa ni? Kain lama. Majalah ni biasalah. Gambar. Amboi, gambar opah ni. Cantik sungguh zaman muda ya. Apa ni? Surat 31 Ogos 1957. Weh, biar betul. Lama gila tarikh surat ni. Tulisan tangan. Kepada Aminah yang aku rindui. Nadia jumpa surat ni. Dari Karim tulisnya. Atuk kenal siapa Karim tu? Kawan Atuk ke?
1: Karim? Entah. Tak ingat. Tahu siapa? Tak kenal.
0: Tapi surat ni untuk Aminah tu. Nama opah tu. Tak ke?
1: Mana kamu jumpa surat tu?
0: Dalam salah satu kotak lama tu, Tok. Tengah susun-susun, jatuh pula dia.
1: Buat sini. Ini. Kenapa kau buka benda ni? Pergi simpan balik. Pergi simpan balik.
0: Tok. Kenapa, Tok? Siapa Karim ni, Tok? Tok,

0: Karim, kalau sungai ini boleh bercakap, apa agaknya dia akan cerita tentang kita?
1: Sungai akan cerita yang ada dua orang, si Aminah dengan si Karim. Duduk lama sangat dekat tepi dia sampai lupa balik rumah.
0: Salah kau.
1: Salah aku?
0: Ya, kau yang selalu ajak aku keluar macam ni.
1: Aminah, sebab dekat sini aku boleh jadi diri aku sendiri. Dengan kau, aku tak perlu jadi apa-apa selain aku.
0: Karim, kalau satu hari nanti semua ni berubah.
1: Berubah macam mana?
0: Kau pergi, aku tinggal. Atau kita dua-dua tak lagi macam sekarang.
1: Aminah, kau nampak air sungai ini?
0: Nampak?
1: Air dia sentiasa mengalir, tak pernah berhenti. Tapi bentuk sungai itu tetap sama. Samalah macam kita.
0: Macam kita?
1: Ya. Apapun jadi nanti, masa mungkin berubah. Hidup mungkin bawa kita ke tempat lain. Tapi apa yang aku rasa dekat engkau, sumpah, tidak akan berubah.
0: Kau selalu cakap macam tu.
1: Sebab itu kata-kata daripada aku, sayang. Sebab aku betul-betul maksudkan.
0: Kalau kita kahwin nanti.
1: Aku memang tunggu kau cakap benda tu, Mina. Cakap, cakap. Aku nak dengar, teruskan.
0: Kalau kita kahwin nanti, kau nak hidup macam mana?
1: Okey, aku nak rumah kecil, comel. Comel macam kau. Tak besar sangat, tapi cukup untuk kita sekeluarga. Depan rumah pula, kalau boleh, kena ada pokok mangga.
0: Kenapa mangga? Kenapa tak pokok buah lain?
1: Kan kau suka mangga. Dan tiap-tiap petang, kau tunggu aku balik bawa pokok mangga tu. Dan anak-anak kita nanti.
0: Dua orang cukuplah.
1: Hei,
0: ya?
1: Mana boleh dua orang? Nak ramai. Aku nak ramai. Aku nak ramai.
0: Karim.
1: Ya, sayang.
0: Aku takut sebenarnya.
1: Takut apa? Kan aku ada.
0: Takut semua ni tak jadi.
1: Kalau dunia tak bagi kita, sayang, kita bina dunia kita sendiri.
0: Kau ni.
1: Ya, aku serius, Aminah. Dan kalau esok negara kita betul-betul merdeka, aku harap hidup kita pun akan ikut merdeka. Dan mungkin segalanya akan berubah. Ini janji Karim, orang yang kau sayang.

Lama Atuk termenung, teringat gamaknya. Kemudian terus dia bangun keluar rumah. Dan surat ni saya tetap baca. Dan ketika saya membaca, rasanya seperti suara seseorang dari masa lalu sedang duduk di sebelah saya, bercakap perlahan tapi jelas.

0: Aminah yang aku rindui. Malam ini seluruh kampung berkumpul di depan radio rumah Tok Imam. Lampu minyak dipasang di beranda. Sampailah ke tangga. Terang benderang halamannya. Ada yang bawa tikar, ada yang duduk atas tanah, ada yang berdiri. Semuanya tak sabar menunggu kalimah agung. Baik yang tua, yang muda, semua duduk rapat-rapat. Seolah-olah kalau duduk jauh sikit, mereka akan rasa terlepas detik penting dalam hidup mereka. Tok Imam sendiri duduk dekat radio tu, pusing tombol, berkali-kali cari siaran yang paling jelas. Kejap ke kiri, kejap ke kanan. Dan setiap kali suara dari radio itu hilang, semua orang akan terdiam. Macam takut harapan tu ikut hilang sekali. Masa tu aku duduk di belakang sekali, Aminah. Tapi kau nak tahu, mata aku cari kau. Dan bila aku nampak kau duduk di sebelah mak kau, pakai baju kurung warna lembut tu, aku tahu malam ini bukan sekadar tentang negara, tetapi malam ini menyambut kita berdua. Malam ini tentang kita juga.
1: Dah merdeka.
0: Ya, akhirnya tanah ini milik kita orang Melayu.
1: Tapi Karim, orang semua kata kita bebas sekarang. Kenapa aku masih rasa takut?
0: Aminah, sebab merdeka itu bukan bermaksud selesai, tapi sebenarnya baru bermula, Aminah. Dan setiap permulaan pasti akan ada sesuatu yang menanti, yang menunggu untuk dilindungi dan dijagai.
1: Aku tak pernah tengok orang kampung gembira macam ni.
0: Maunya tak gembira. Buat pertama kalinya, masa depan kita bukan lagi ditentukan oleh orang lain.
1: Dan masa depan kita?
0: Macam yang kita bincangkan di tepi sungai hari itu. Rumah kecil, pokok mangga depan rumah, daun dia rindang, dan kau duduk tiap-tiap petang bawah pokok tu.
1: Tiap-tiap petang? Nak buat apa pula?
0: Tunggu aku balik. Kan dah cakap tu, tunggu aku balik. Tempat seorang isteri, hati seorang isteri menunggu suaminya balik. Dan tempat itu di bawah pokok mangga tu. Dan kau akan marah sebab aku lambat, kan?
1: Kau ni tinggi sungguh angannya.
0: Kalau tak ada angan takkan jadi kenyataan. Mestilah bermimpi dulu. Tapi aku kalau berangan tak salah, kan? Aminah, kalau ini betul-betul permulaan hidup baru, aku nak kau ada dalam hidup aku.
2: Semua orang cari kau tu.
3: Hah? Cari aku? Kenapa pula aku, Talib?
2: Pasukan keselamatan datang tadi. Mereka cari orang muda untuk bantu. Kita baru merdeka. Banyak ancaman yang mungkin kita tak nampak lagi.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
0: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis? Siapa yang akan jaga aku?
0: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Janji yang kau akan balik.
0: Ya, sayang. Aku janji, sayang. Aku akan balik. Dan bila aku balik, aku akan sunting kau menjadi isteri aku.
1: Karim.
4: Aminah, berjanjilah dengan jiwa dan raga kau. Kau tunggu aku balik.
1: Aku janji, Karim. Aku akan tunggu.

0: Surat itu berhenti di situ. Seolah-olah kisah mereka juga terhenti di situ. Assalamualaikum, Pak Cik Har.
1: Waalaikumsalam. Nadia. Hai, lama tak nampak Nadia balik kampung. Bila sampai?
0: Pagi tadi. Cik Har.
1: Ya? Yeah?
0: Nak tanya sikit boleh tak? Cik Har kenal tak orang nama Karim?
1: Karim.
0: Ha, Karim.
1: Kenapa Nadia tanya?
0: Saya jumpa surat lama untuk upah Aminah dari Karim tu.
1: Oh, patutlah. Ah,
0: patutlah apa, Cik Har?
1: Atuk Nadia nampak gelisah masa Pak Cik jumpa dia tadi. Pakcik dah agak dah ada yang tak kena. Akan terbongkar juga akhirnya cerita ini.
0: Cik Har, memang kenal lah Karim tu ya?
1: Bukan setakat kenal, Nadia. Kami membesar bersama-sama. Karim, Talib, Pakcik.
2: Cepatlah sikit, Talib. Tegil-gegil kau ni. Nampak ni semua ikan ni. Habis lari semua ikan ni.
3: Hey, ikan lari sebab dah jemu tengok muka kau kat sini, tahu tak? Ni, lagi satu kau ni. Suka sangat berlumba.
2: Tak ada. Aku bukannya berlumba. Aku tak suka lambat lah.
3: Tahu. Kau takutkan lah.
2: Ha? Hey, dengan kau. Hey, kau jangan buat aku ketawa, Talib. Aku kalah dengan kau.
3: Yelah, manalah tahu kan. Kau tiba-tiba aku terlaju pula dan pinang Aminah.
2: Hey, kalau itu boleh jadi ya kan? Ha? Hai, biar aku tolong pinang Aminah untuk kau.
3: Betul ni? Betul ni?
2: Ya. Kalau Aminah bahagia, itulah cukup untuk aku.
0: Maksud Cik Har, mereka kawan baik?
1: Ya. Tapi Karim lebih dulu mencintai Aminah.
0: Jadi, kenapa opah kahwin dengan Atuk?
1: Sebab Karim tak pernah balik.
4: Talib.
5: Kenapa buka kau macam tu? Kau sakit ke, Karim?
4: Tak, Talib. Talib, kalau aku tak sempat jumpa Aminah nanti, kau tolong bagi surat ni pada dia boleh?
5: Kenapa pula cakap macam tu? Kau bagi je lah sendiri nanti. Apa masalahnya?
4: Tak, mana dah tahu kan. Macam-macam boleh jadi masa aku bertugas tu. Tapi kau tolong aku ya.
5: Kau ni lah belum apa-apa dah fikir yang bukan-bukan. Kita baru je merdeka, Karim. Janganlah fikir nak mati pula.
4: Iya, aku tahu. Tapi manalah tahu kalau aku tak balik. Aku nak dia tahu aku tak pernah lupakan dia. Dan aku tak pernah berhenti memilih dia. Walau dunia tak memilih kami sekalipun.
5: Karim, jangan mengarut. Boleh tak?
4: Tak, aku tak mengarut. Kau tolong sebagai kawan aku, sebagai sahabat baik aku. Aku tak ada orang lain, Talib. Berjanji dengan aku.
5: Ya. Aku janji.
4: Okey, Talib. Aku gerak dulu. Okey?
6: Talib. Doakan aku, Talib.
5: Karim. Hati-hati.
6: Ya, insyaAllah.

0: Itulah persoalannya. Tak sampai atau sengaja tak disampaikan.
1: Maksud Cik Har?
0: Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi pengkhianatan orang yang kita percaya.
1: Karim meninggal ke Cik Har?
0: Dia gugur 2 tahun selepas merdeka. Operasi keselamatan di Sempadan.
1: Opah tahu?
0: Tak. Lama Aminah tunggu Karim Nadia. Setiap petang dia duduk di beranda rumah, macam orang menunggu hujan di musim kemarau. Dan Talib tunggu saja dari jauh.
1: Pada saat itu, buat pertama kalinya, saya mula melihat atuk saya bukan sebagai lelaki tua yang pendiam, tapi sebagai seseorang yang telah menyimpan rahsia selama lebih 60 tahun.
2: Aminah, kau buat apa kat sini? Guruh ni dah mula rintik dah pun. Pergilah balik.
3: Kau rasa Karim ingat aku lagi tak? Dia janji nak balik. Dia janji nak kahwin dengan aku.
2: Mungkin dia masih bertugas tu. Banyak perkara belum aman lagi.
3: Aku tak marah kalau dia lambat. Aku cuma nak tahu dia masih hidup atau tidak.
2: Aminah.
0: Dia menunggu hampir 3 tahun. Dan setiap kali dia tanya tentang Karim, Talib yang jawab.

Mungkin aku takkan ada anak. Dan mungkin aku takkan ada cucu macam kamu. Kenapa kau bagi surat ni pada aku?

0: Kalau aku lambat balik, jangan risau ya. Aku pergi bukan sebab nak tinggalkan kau. Aku pergi kerana tanah air kita ini baru belajar berdiri, dan seseorang mesti menjaganya. Ramai yang menangis kegembiraan malam ini. Ada yang sujud syukur, ada yang ketawa, seolah-olah semua luka lama sudah sembuh. Dan di tengah-tengah semua ini, aku teringatkan kau. Kerana pada aku, kemerdekaan bukan hanya tentang tanah air kita, tapi tentang masa depan yang ingin aku bina bersama kau, Aminah.
1: Kalau opah kamu baca surat ini, dia akan terus tunggu Karim. Aku akan kehilangan dia.
2: Opah tunggu Karim selama 3 tahun tu. Dan Atuk tahu opah menunggu
1: setiap hari. Setiap kali opah kamu duduk di beranda tu, pandang jalan, aku rasa macam pencuri. Aku mencuri satu perkara dari Karim, sahabat aku sendiri. Aku mencuri masa depan dia, dan aku mencuri pilihan Aminah.

pendengar sekalian, malam ini saya nak berkongsi isi kandung surat ini. Surat yang saya berikan tajuk Merdeka yang Dirindukan. Nukilan seorang insan bernama Karim yang memilih untuk berjuang mempertahankan negara satu ketika dulu demi bangsa dan agamanya. Karim menulis surat ini pada malam negara kita merdeka. Malam di mana jutaan rakyat percaya bahawa masa depan mereka akhirnya milik mereka sendiri, sebelum dia ditugaskan di sempadan. Dan ini kata-kata

Bila satu hari nanti tanah air kita ini benar-benar aman, aku berjanji akan kembali kepada kau, dan kita akan hidup sebagai rakyat yang merdeka. Aku tak tahu apa yang menunggu aku di masa depan, tapi aku tahu satu perkara, Aminah. Tanah ini, tanah yang kita pijak ini, layak dipertahankan. Dan jika suatu hari nanti kita ada anak, aku mahu mereka membesar dalam sebuah negara yang bebas dan aman damai.

itu tidak pernah sempat kembali kepada orang yang dia cintai. Namun, harapannya tak pernah mati. Ia hidup dalam tanah yang kita pijak, dalam udara yang kita hirup, dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, dan mungkin dalam diri kita semua. Kadang-kadang kita lupa bahawa sejarah negara tidak hanya ditulis oleh pemimpin. Ia juga ditulis oleh manusia biasa yang mencintai, yang menunggu, dan yang berkorban tanpa pernah dikenang. Dan kadang-kadang kehidupan yang kita miliki hari ini lahir daripada keputusan manusia yang tidak sempurna. Keputusan yang salah, yang akhirnya mencipta sesuatu yang betul. Mungkin kita hari ini menyambut kemerdekaan dengan bunga api dan lagu. Tapi bagi mereka yang hidup pada tahun 1957, kemerdekaan adalah perpisahan, adalah janji yang tidak sempat ditunaikan, dan adalah cinta yang terpaksa dilepaskan demi sesuatu yang lebih besar, sebuah kehidupan dan sebuah masa depan. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, itu tadi sebuah drama khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Merdeka yang dirindukan, diterbitkan oleh Nadia Ahmad. Dan kita terus saja bersama-sama Encik Azman Hamid dari NISQ untuk segmen tajaan. Assalamualaikum Encik Azman. Encik Man.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke?
0: Sangat jelas. Masih di Maha ke?
1: Ya, masih di Maha lagi.
0: Baik, teruskan.
1: Dekat booth kita. Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Saya ucapkan kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik pada hari ini dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. Saya nak doakan agar segala urusan kita, tuan-tuan, urusan kesihatan, rezeki kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey. Telah pun berakhir beberapa hari untuk kita sempena Hari Kemerdekaan, tapi kan ada kita sekarang menuju ke Hari Malaysia. Jadi semestinya NISQ nak menawarkan promosi untuk Hari Malaysia kita. Dan untuk sebelum saya nak melanjutkan kepada promosi kita hari ini, saya nak maklumkan hari ini saya berada di Sedang bersempena dengan Maha 2026 yang mana nak cari produk-produk merah Rozel kita, harga bermula RM1. Boleh dapatkan dekat sini, sementara stok masih ada. Jadi kita bawa banyak produk kita, antara minuman-minuman jus cordial buah Rozel kita, kita ada yang kering, kita ada cordial dan macam-macam lagi. Masih lagi berkesempatan untuk tuan-tuan yang berada di sekitar KL ataupun Negeri Sembilan, boleh terus datang ke Maha 2026 yang berada di Maib Serdang. Nak tahu dekat mana booth kami? Okey, kalau tuan-tuan dapat lihat nanti di bahagian tunggu bus shuttle untuk pergi KOA. KOA ni bermaksud Laman King of Agrofood, Kingdom of Agrofood. Jadi masuk dalam kemah tu, teruskan ke belakang. Nanti akan nampak satu booth kita, booth NISQ. Jadi kita ada berada di sini. Saya sepanjang 4 hari dan hari ini adalah hari ke-5. Untuk anda sini, sambutan yang amat menggalakkan. Ramai sangat orang dah petang sini. Kita mencari promosi parti sarang burung walik dan lain-lain. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya berada berkampung di sini sampai 6 hari bulan September nanti. Jadi untuk hari ini di Radio Klasik, apa yang kami nak tawarkan sempena promosi Hari Malaysia adalah sesuatu yang akan memberikan anda lebih lagi tenaga untuk tubuh badan kita. Yang mana ada masalah-masalah usus tuan-tuan, sarang burung walik NISQ ini yang akan membantu untuk mengurangkan masalah-masalah perhadaman siapa yang ada sesak nafas, pembuangan, masalah usus ataupun selalu rasa macam nak pitam, selalu rasa macam pening-pening bila nak bangun tidur tu tak boleh nak buat kerja kan, tulang lutut rasa sakit, nak berdiri lama tak boleh. Jadi mari kita amalkan minuman parti sarang burung walik adalah minuman tambahan untuk kita minum selama ataupun pengambilannya 2 kali sehari. Ini minum 2 sudu pagi sebelum sahur tuan-tuan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup memadai untuk satu tubuh badan kita yang semakin hari semakin berusia. Faham-fahamlah macam-macam kita nak berpantang itu, berpantang ini, benda ini, tekanan naik, tekanan turun. Jadi kita nak stabilkan balik, kita nak tingkatkan kembali tenaga kita. Mari kita amalkan minum minuman parti sarang burung walik, parti pekat untuk kebahagiaan diri kita dan juga manjakan diri kita. Hari ini apa yang kami nak tawarkan kepada anda semua adalah promosi untuk Hari Malaysia. Bayangkan, satu botol 375 ml ini harganya RM180. Tapi untuk hari ini kita datangkan dengan pembelian serendah RM250. Kami akan berikan kepada anda sebanyak 10 botol minuman parti sarang burung walik, produk yang dijamin kesihatan Kementerian Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga mendapat kelulusan daripada Halal Jakim Negeri Sembilan. Jadi tak perlu kita nak risau tuan-tuan, nak sehat, nak manjakan tubuh badan kita, tak nak lagi tidur kita terganggu malam pukul 2, pukul 3, pukul macam-macam. Jadi kalau nak segarkan badan, mari dapatkan produk minuman parti sarang burung walik ini untuk buat tempahan sekarang. Ingat, 10 botol RM250, tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita juga di talian 016-200-4348, 016-200-4348. 0377 4348. Jadi ingat, untuk promosi hari ini kita akan berakhir sampai jam 8 malam. Jadi yang mana nak dapat, nak tambah stok atau jana pendapatan, telefon kita sekarang untuk promosi Hari Malaysia.
0: Jadi kita berehat seketika.
1: Baik, kita berehat seketika.
0: Kembali selepas ini.

0: Baik, kita masih lagi dalam segmen tajaan. Teruskan, Encik Man.
1: Okey, baik. Terima kasih pada DJ Azalia. Jadi, tuan-tuan yang selepas dengar, apa yang NSQ nak berikan pada hari ini, promosi Hari Malaysia kita, tuan-tuan, kami nak berikan kepada anda 10 botol dengan harga RM250. Dan terlepas dengar, untuk buat tempahan, boleh hubungi kita sekarang di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Dan juga di talian 016-200-4348. Jadi saya nak cerita serba sedikit tentang manfaat dan juga kebaikan minuman parti Sarang Burung Walid dikongsikan oleh sahabat kita, pendengar setia Adalia, pendengar setia Radio Klasik daripada Pahang, Jerantut. Beliau kata, tak apa Cik Man, semalam beliau jumpa saya di sini dan menceritakan tentang lama, lebih setahun mengamalkan minuman parti Sarang Burung Walid ini, yang sebelum ni beliau ada tekanan yang sangat menakutkan. Lepas tu kadang-kadang nak berdiri lama, solat lama tak boleh. Namanya Encik Kamal. Kalau Encik Kamal dengar hari ini, saya dah utarakan nama. Saya janjikan untuk sebut kepada Encik Kamal, yang mana saya nak kongsikan cerita beliau kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Yang mana beliau sebelum ini keadaan badannya selalu penat, cepat pitam, tak boleh nak buat kerja lama dah. Tapi beliau mengamalkan minuman parti Sarang Burung Walid ini bukan ubat tetapi adalah minuman tambahan. Ikhtiar kita, tuan-tuan, usaha kita, tuan-tuan. Dan sekarang ini beliau sangat gembira berjumpa dengan saya pun dah nampak senyum lebar, nampak semangat orang dia. Ha, kalau dekat Mayem ni, tuan-tuan, nak datang sini perlukan tenaga yang secukupnya. Kalau tenaga tak cukup, saya rasa baru sampai 1-2 tempat saja dah penat kerana besar betul dekat sini. Jadi untuk anda yang nak semangat macam Encik Kamal kita, yang nak gembira tubuh badannya, yang nak tidur lena kan, yang badan segar, tak ada masalah dalaman, masalah usul, tak yang mana sering-sering sakit kepala, boleh terus cuba minum-minuman parti Sarang Burung Walid ini. Harga asal bayangkan RM180, hanya tambah beberapa lagi duit, cukupkan sampai RM250. Kita nak bagi 10 botol. Ha, kami adalah pengilang dan juga kita buat sendiri, kita masak sendiri. Kita menggunakan bahan-bahan yang berkualiti, bahan-bahan yang dah dijamin oleh agensi-agensi yang bertauliah. Jadi tak perlu anda nak risau, tak perlu nak khawatir. Minuman parti Sarang Burung Walid ini permintaan bukan dalam negara, bahkan di luar negara pun dah ada permintaannya. Untuk anda yang nak cantik, yang nak sehat, yang nak apa lagi, gembira bersama insan tersayang, nak buat kerja apa, bila semuanya okey, hati dan juga diri pastinya yakin. Hari ini untuk anda, 10 botol RM250. Hubungi kami di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp juga di talian kami 016-200-4348. Saya tunggu untuk anda yang nak buat pembayaran ataupun yang nak datang di mana-mana cawangan berhampiran dengan kami, boleh terus hubungi telefon dahulu untuk tahu ada stok ataupun tidak. Dan juga untuk anda yang nak dapat produk selain daripada promosi hari ini, boleh terus kepada platform sosial media kita. Kita ada di TikTok dan juga Shopee. Dan ini saja masa yang saya ada berkongsi dengan anda semua. Adalia, ingat, 10 botol RM250 untuk penghantaran, ada sedikit cas penghantaran. Yang mana datang WOI, tak jumpa saya, jom datang ke Maha 2026 di Dan sampai 6 hari bulan ini, 10 pagi, 10 malam. Terima kasih kepada Adalia dan juga insyaAllah kita jumpa lagi, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NSQ di booth mana tu, Cik Man?
1: Okey, kita berada di booth 29A. Macam yang saya katakan, tuan-tuan kalau dah nak tunggu bas di laman utama itu, tuan-tuan akan nampak satu kemah besar. Okey, ada Rock Sugar. Ha, Rock Sugar pintu gerbang dia. Masuk dalam kemah besar tu, terus sampai belakang pentas, ada ruangan keluar. Nampak kami nanti di situ. Senang saja berdekatan dengan Pak Mat Western. Jadi yang mana nak dapat macam-macam, segala bagai ada, Adalia. Jadi bolehlah jemput ramai-ramai datang sini, berjumpa saya dengan staff-staff yang ada. Kita ramah mesra macam-macam. Harga dari RM1 sampai ke harga promosi kita tawarkan.
0: Baik, itu tadi. Terima kasih Cik Man.
1: Okey, sama-sama Adalia.
0: Baik, itu tadi Encik Azman Hamid dari NSQ Resources Sdn Bhd yang kini berada di Maha 2026 Serdang.

Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Orang ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tular menunjukkan seekor anjing peliharaan menyerang anjing liar sehingga cedera di Tanjung Bungah baru-baru ini. Semakan terhadap Akta Kebajikan Haiwan 2015 mendapati tiada peruntukan khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan tentera laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan pendatang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam, termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan komuniti awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat, selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuah. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomba. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Ui Zi Liang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fizikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada termasyar itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama-sama saya Adalia Nasharudin dalam Hati Ada Cinta, dalam Cinta Ada Kita. Melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan sebagai panduan juga, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1:16 tengah hari tadi. Jangan lupa untuk segera menunaikan solat dan moga setiap amalan kita diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala.

Selamat tengah hari semua yang sedang makan tengah hari. Selamat menjamu selera yang sedang bertugas. Berehatlah seketika, kita berhenti makan dulu, kumpul semula tenaga sebelum sambung semula tugasan. Yang baru saja dengar kami, saudara sedang mendengar Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Dengar lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu malar segar tahun 70-an hingga 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Teruskan tersenyum dan dunia akan kembali tersenyum kepada kita. Ellie Katz, Senyumlah Kuala Lumpur, rakaman 1982. Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Itu tadi berakhir episod Cinta Rakaman 1986 nyanyian Datuk Syed Sobri. Maka berakhirlah juga tugasan saya untuk hari ini di Melodi Klasik. Selepas ini rakan penyampai Emelina Zamri akan menyambung tugasan menghiburkan petang saudara menerusi Mestika Klasik. Baik, sekian sahaja untuk waktu ini. Terima kasih kerana setia temani saya sepanjang 4 jam bersiaran. Jumpa lagi nanti. Adaliana Syahrudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Undur diri. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kereta lering. KERETALERING. Kereta lering. Kereta lering adalah basikal.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Terima kasih Adalia Nasruddin yang baru saja selesai tugasannya di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk terus dengan hiburan ataupun himpunan lagu-lagu rakaman asal, irama kenangan 60-an dan juga pop yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Dan juga tidak dilupakan turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an terus menggamit kenangan saudara, tak kiralah walau di mana jua berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

0: kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja, sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak, dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
2: Mestika Klasik.

Ya, baru saja berlalu, siapa pernah jatuh cinta? Jenangan Teti Kadi menggamit kenangan saudara pada tahun 1976. Terima kasih kepada lebih 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang telefon jatuh cinta dengan Radio Klasik menggamit kenangan, ya. Ayo, sama-sama kita kongsikan juga topik pada petang ini. Kasut zaman dahulu. Agak-agaknya saudara penggemar kasut yang mana? Dan hantarkan ke WhatsApp Radio Klasik di talian 013-5656-128. Sekali lagi ya, 013-5656-128. Sama itu, ayuh kita berhibur dulu dengan persembahan Hashim Ramlan and the Greens berjudul Manjaku.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, baru saja berlalu lagu yang menjadi ikawan saudara pada ketika dahulu, ya, nyanyian Rahman Kadir berjudul Di Mana. Di manakah saudara ketika lagu-lagu menggamit kenangan ini diudarakannya? Semoga segala kenangan itu akan terus terpahat di hati sanubari saudara walau di mana jua berada. Baik, terima kasih kepada Kak Hafsah Raza dari Taman Sri Duyung 2 Melaka, ya. Katanya masih lagi bertemankan Radio Klasik dan masih lagi setia dengarkan Radio Klasik walau di mana jua berada. Cuaca di Melaka ketika ini agak mendung tapi tetap terus layan Mestika Klasik Pop, ya, pada petang begini. Alhamdulillah. Baik, tentang topik kita pada petang ini, kasut zaman dahulu, ya. Agak-agaknya saudara penggemar kasut yang mana? Dan hantarkan ke WhatsApp kami di talian 013-5656-128. Dah pun ada pengirimnya daripada Kalakati Purba dari Sabah, kata teringat kasut zaman dahulu, iaitu kasut ihail atau kasut tinggi. Tumit, gitulah kan. Pernah juga pakai dan kenakan seluar bottom. Memang cantik sungguh ketika itu. Manakala kasut-kasut yang lain juga turut dimuatkan. Cuma lebih sukakan kasut yang bertumit tinggi, katanya. Ikut peredaran zaman, katanya. Masih teringatkan kasut-kasut tersebut. Itu dia tadi perkongsian daripada Kalakati Purba dari Sabah. Gitulah kan. Kepada saudara yang lain, apa agaknya kasut yang menjadi kegemaran pada dulu-dulu, zaman dahulu kala? Agak-agaknya adakah kasut yang mungkin berkulit ke, ataupun kasut yang berlatarkan getah ke, bagaimana, ataupun mungkin sama dengan kesukaan Kalakati tadi yang bertumit tinggi? Apapun itu, mengikut cita rasa masing-masing. Terus dengarkan Mestika Klasik dengan persembahan cendrawasih Ku Sayang Kau Sayang.

Ada klasik menggamit kenangan, ya, saudara, kasut zaman dahulu, ya, ataupun era retro sentiasa mempunyai tempat yang istimewa, ya, kerana reka bentuknya yang ikonik, tahan lasak dan juga penuh dengan nilai nostalgia. Rizal dari Pekan Paloh Keluang kata, lagu tadi berjudul Pernah Jatuh Cinta mengimbau kenangan lamalah dengan kasut kegemaran saya, katanya. Dulu-dulu selipar capal. Oh, sampailah sekarang saya suka pakai waktu sekolah. Dulu tahun 90-an, kasut sekolah kegemaran saya, kasut tali plastik. Kalau

Baik, kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama kami, inilah Mestika Klasik buat hiburan saudara walau di mana jua berada ya. Baik, sebelum kita nak teruskan topik kasut zaman dahulu pada petang ini, apa kata kita tarik nafas dulu dan singgah dulu di laman ataupun page rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ya, bagi mendapatkan perkongsian mengenai info ramalan cuaca terkini berkenaan laporan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa negeri seluruh Malaysia. Antaranya di negeri Kedah merangkumi Kulim, Kuala Muda, Langkawi, Yan dan Bandar Baru. Seterusnya di Pulau Pinang merangkumi di sekitarnya, serta di Perak, sekitar Manjung, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah dan juga Kerian. Diikuti Pahang merangkumi Lipis, Raub dan Betong. Diikuti Selangor sekitar Klang, Kuala Langat, Sepang, Kuala Selangor, Petaling, Gombak, Hulu Selangor dan juga Hulu Langat. Seterusnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, diikuti wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan sekitar Seremban, Rembau dan juga Jelebu. Seterusnya di Johor merangkumi Mersing, Keluang dan juga Pontian sehingga pukul 4 petang ini nanti ya. Jadi amaran telah pun dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada saudara diharapkan agar sentiasa berhati-hati dan bersiap siaga selalu.

0: Mestika Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, ini memang pada ketika itu ya, pada zaman dulu lah kan, kalau tak kira lah kepada saudara yang pernah memakai tumit, kasut bertumit tinggi ni, memang akan nampak genit sungguh kan. Terutama buat Kak Min Rahim dari Johor Bahru ni, katanya masa kerja dulu memang suka guna kasut yang bertumit tinggi, siap tempah 2-3 pasang kat kedai. Tak, bukannya apa, siap tempah di kedai tukang kasut ikut warna kasut ataupun ikut warna baju yang dipakai. Wow, tapi sekarang dah bersara pakai kasut yang sandal je, senang untuk bergerak katanya. Amboi, tak apa Kak Min, yang penting ikut keselesaan, betul tak? Dan ini ada lagi antara kegemaran memakai kasut zaman dahulu, iaitu kasut yang orang kata agak popular lah sekitar zaman muzik rock kapak dan retro katanya. Reka bentuknya pun agak tinggi dan ikonik sekali, dan menjadikannya barangan simpanan ataupun turut mengumpulnya setiap tahun, kata Rahim dari Johor Bahru ini. Iya, ini ada daripada daripada Kelang Selangor, kata lebih suka pakai kasut jenama bata. Sememangnya tidak asing lagi ya, kasut bata yang lama dengan pemantul cahaya tu di bahagian belakang adalah antara reka bentuk yang paling diingati ataupun terus dikenang hingga kini. Itu antara kenangan terindah daripada para pendengar setia Radio Klasik berkenaan dengan kasut zaman dahulu. Tak apa, lepas ini kita akan kongsikan dari masa ke masa. Ayo terus kita dengarkan dulu lagu dendangan Hasna Harun, Senyum di Bibir Manis.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan terima kasih tak terhingga kepada saudara yang terus setia mendengarkan kami di Radio Klasik menerusi ruangan kedua Mestika Klasik. Masih lagi kami bawakan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan juga pop ye-ye. Bersama-sama kumpulan gitar rancak kugiran juga tidak dilupakan lagu-lagu hits era 70-an dan 80-an. Baik, menyusul seketika nanti panduan waktu solat bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Jangan ke mana-mana, terus dengar Mestika Klasik walau di mana jua saudara berada.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan dahulu waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Selasa 1 September bersama dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dimulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah, masuk solat fardu asar pada pukul 3.23 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 3.27 petang, manakala di Bandaraya Kuching, Sarawak 3.53 petang, Kuala Terengganu, Terengganu 4.16 petang, Johor Bahru, Johor pada pukul 4.18 minit petang. Seterusnya di Kuantan, Pahang 4.19 minit petang, Kuala Terengganu, Terengganu 4.16 minit petang, di Kota Baru, Kelantan juga 4.18 minit petang, Bandaraya Melaka, Melaka 4.23 minit petang, diikuti dengan Seremban, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.24 minit petang. Diikuti Bandaraya Ipoh, Perak, Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis masing-masing masuk solat fardu asar pada pukul 4.25 minit petang, dan akhir sekali di Georgetown, Pulau Pinang 4.26 minit petang. Demikian tadi saudara waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Ya, topik kita pada petang ini khas zaman dahulu. Agak-agaknya saudara penggemar kasut yang mana ya? Ramli Ishak dari Kajang ni kata zaman dulu-dulu tahun sekitar 70-an dan 80-an yang lelaki suka pakai kasut boot sampai bawah betis tu dikenakan dengan seluar yang kembang di bawah bell bottom katanya. Ya, betul tu Encik Ramli, antara ciri-ciri kasut retro ataupun boot zaman dahulu ya adalah material canvas dan kulit tahan lasak ya, menggunakan kain canvas tebal atau kulit asli yang tahan bertahun-tahun. Okey, ada juga kiriman daripada Encik Hazwar dari Rawang kata, satu lagi di tahun 80-an jika ke Singapura mesti ada yang beli kasut Kickers atau Adidas yang baru sebab di sana banyak model terkini masuk katanya zaman dahulu. Ini pula ada juga antara penggemar kasut bertumit tinggi. Lagi ya, penggemar kasut bertumit tinggi ni memang tak boleh larilah dari para wanita ni. Kata Cik Surin, bila pakai kasut tumit tinggi, kita ni ada penampilan yang wow katanya. Boy, sama pula dengan warna beg tangan dan juga cun dengan baju pula tu. Wah, memang kelas gitu katanya. Terasa hebat kata Cik Su. Tapi itulah, itu dulu-dulu zaman kerja lah. Sekarang dah bersara ya. Apapun, itu tadi antara kisah kenangan terindah para pendengar setiap Radio Klasik dengan kasut zaman dahulunya ya. Apapun, mungkin ada yang bersesuaian dengan kita hingga kini atau mungkin juga yang dah kurang sesuai. Terpulanglah pada setiap individu tersebut ya. Yang penting kita happy ataupun bahagia selalu bertemu kembali bersama dengan Dendangan S. Rohani and the Wanderers. Bertemu dengan siapa tu?

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, di masa Radio Klasik ketika ini sedap menyapa Kak Roy Wonder Glow dari kampung Tulang Rimau, Johor. Kata dulu Roy kerja pejabat, jadi kasut tumit tinggi memang teman setia. Baju warna apa, kasut pun nak matching-matching. Bila terkenang, rasa macam nak bergaya semula lah pula. Wah. Okey, Kak Jarna dari Teluk Intan Perak kata pada masa dahulu, masa tu muda-muda lagi, sukalah pakai seluar ball bottom dengan kasut tinggi. Rasa macam hebat sangatlah masa tu ya. Memang hebat pun Kak Jana ni. Saya tahulah kan. Borhan Tanah Merah Jaya Melaka kata, tahun 70-an saya suka pakai kasut klak yang jenis kulit nipis tu. Sampai sekarang ada lagi tau. Oh hebatnya ya. Masih lagi tahan lama kan. Baiklah, apapun yang penting cara penyimpanan tu ya, haruslah mengikut spesifikasi yang telah diberikan. InsyaAllah memang tahan lama kan. Tak apa, kalau boleh saudara pun mungkin boleh cubalah antara koleksi kasut yang berjenama ni kan. Memangnya tidak asing lagi lah, terutamanya kasut-kasut yang agak orang kata apa, memerlukan simpanan ataupun cara-cara penyimpanan yang berkesan lah ya, agar dia punya kualiti itu terus tahan lama. Antaranya yang mungkin boleh juga dijadikan koleksi adalah reka bentuk yang agak tinggi dan ikonik, menjadikan barangan simpanan kita itu terus bernilai tinggi harganya hinggalah ke saat ini ya. Dan juga kepada saudara yang katanya mungkin ingin terus mendapatkan beberapa

Ya, baru saja berlalu persembahan M. Sharif and Zurah berjudul Aman Tendra, menggamit kenangan saudara pada tahun 1970. Rasanya bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 masih lagi terasa ya. Semoga negara kita akan terus aman tenteram buat selama-lamanya dan berjaya gilang terbilang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara yang sudi hantarkan cerita kenangan terindah saudara tentang kasut zaman dahulu ya. Semoga segala perkongsian pada petang ini sekurang-kurangnya bukan saja sekadar mencuit hati kita yang sedang lara ataupun menghiburkan hati di kala duka ya. Bahkan mungkin juga ada yang dapat dijadikan inspirasi ke ataupun pedoman serta pengajaran hidup pada masa-masa mendatang. Siapa yang tahu kan? Okeylah, terus kekal menggamit kenangan dan pada ruangan ketiga nanti kita akan terus hiburkan saudara dengan lagu-lagu hits era 70-an dan 80-an. Terus dengar Mestika Klasik.

0: Mestika Klasik.
1: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada dan sedar tak sedar, kita dah pun di ruangan ketiga Mestika Klasik dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Mestika Klasik hinggalah ke saat ini ya. Dan kita akan teruskan dengan lagu-lagu popular era 70-an serta 80-an buat halwa telinga saudara. Terimalah paduan suara Dato' M. Nasir dan Yunizar. Lihatlah.

Ya, baru saja berlalu kisah seorang biduan dendangan Datuk Dahlan Zainuddin, hasil ciptaan sepenuhnya Syam Bimbo, menggamit kenangan saudara pada tahun 1979. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertahta di hati walau di mana jua berada, ya. Dan sebagai panduan bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan azan bagi waktu solat fardu asar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.24 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, percayalah, jika kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencananya, namun selalu memberi pelajaran berharga.

0: Radio Classic.
1: An Ubay ibn Ka'ab qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi al-zalma wa fi al-ramda qala ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله.
2: Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
3: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Baiklah, saudara, jangan ke mana-mana. Kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur ya, hingga ke pukul 6 petang ini nanti insyaAllah. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kereta lering. KERETALERING. Kereta lering. Kereta lering adalah basikal.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni. MOU akan ada selang hari ini sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Banyak saya sebut dalam visi sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak ketengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di Maib Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Mestika Klasik.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus-menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Pastinya di Mestika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Apapun, terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Kelas hinggalah kesan ini ya. Dan bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini, seperti biasa kita ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayuh singgah dahulu ke Taman Menggamit Kenangan untuk ikuti serang ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Nadia Ahmad. Terus dengarkan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Bella si cantik manis. Baru balik dari Maha ke tu?
2: Syi masih bulu mata lentik. Baru je sampai ni ha. Penatnya. Tapi puas hati ya. Banyak benda menarik aku dapat tengok tadi tau.
1: Wah. Maha tu bukan ke tempat tengok kambing, lembu dengan pokok bunga je kan?
2: Itu mungkinlah Maha tahun 90-an dulu. Syima, sekarang Maha dah jauh lebih canggih tau.
1: Canggih macam mana tu? Dah ada pokok boleh bercakap ke sekarang?
2: Pokok tu tak adalah bercakap. Tapi teknologi yang digunakan dalam pertanian tu memang boleh buat kita ternganga.
3: Kau jangan ternganga sangat.
2: Ada kecerdasan buatan, AI, ada drone, macam-macam lagi lah Syima.
1: Ada drone. Mesti nak tangkap gambar orang tengah makan durian kan?
2: Bukan. Drone boleh digunakan dalam pertanian. Contohnya untuk penyemburan baja dan racun perosak. Cepat, tepat. Tak payahlah petani duk angkut tangki berat sana sini.
1: Patutlah. Kalau aku jadi petani kan, aku nak drone yang boleh sembur baja. Lepas tu, bila pokok tu dah berbuah, drone tu juga boleh tolong kutipkan buah-buah tu. Kan senang macam tu.
2: Wah. Senang kerja nampak. Habis tu, kau buat apa? Bukan senang nak senang tau. Tapi, yang aku paling tertarik tadi, Maha kali ni bukan sekadar pamer teknologi atau tempat orang datang makan. Memang ada usaha untuk jadikan pameran tu pemangkin aktiviti ekonomi.
1: Hebatnya. Pemangkin aktiviti ekonomi. Maksudnya orang datang tengok teknologi, lepas tu terus boleh buat duit macam tu.
2: Lebih kurang lah. Ada padanan perniagaan antara pihak-pihak berkaitan. Harapannya teknologi dan idea yang dipamerkan tu diterjemahkan kepada perniagaan sebenar.
1: Bukan sekadar wah hebatnya. Wah dahsyatnya. Lepas tu balik rumah tidur.
2: Macam itulah. Tepat sekali. Malah Maha 2026 menyasarkan memorandum persefahaman bernilai RM8 bilion sepanjang penganjuran 10 hari.
1: RM8 bilion? Banyak tu.
2: Dan sekitar RM58 juta pula dijangka dijana menerusi transaksi sepanjang tempoh tu.
1: Patutlah. Lain macam semangat kau lepas balik Maha ni. Penuh motivasi dan inspirasi. Bagus.
2: Ya ke? Tak adalah Syima. Aku pergi Maha tu. Tengok-tengok je temankan Mak Sitapa.
1: Pergi dengan bakal ibu mentua aku. Ibu mentua kau rupanya. Patutlah tak ajak aku.
2: Janganlah marah. Ada lagi yang menarik tadi tau. Teknologi tu bukan untuk satu bahagian sahaja, Syima. Ia perlu diterapkan sepanjang rantaian bekalan daripada pengeluaran bahan mentah sampai baiklah jadi produk makanan yang diproses.
1: Maknanya dari kebun sampai kata meja makan lah kan? Dengarnya 14 negara luar yang terlibat Maha kali ni kan?
2: Betul. Ada pavilion antarabangsa dari 14 negara tau. Antaranya Amerika Syarikat, Rusia, China, Jepun, Korea Selatan, Denmark, Belanda dan Kenya.
1: Banyaknya negara. Kau jumpa orang Jepun lah
2: Jumpa.
1: Cakap apa dengan dia?
2: Aku cakap, adik kata.
1: Dia jawab tak?
2: Dia senyum je kat aku, Syima. Tak kisahlah. Yang penting Maha 2026 memang bukan sekadar pameran pertanian. Ia nak tunjuk sektor agro makanan kita boleh bergerak dengan teknologi, inovasi dan peluang perniagaan.
1: Tahu tak? Semalam siap ada persembahan laser, cahaya dan drone juga sempena hari kebangsaan tau. Meriah.
2: You ke? Semalam?
1: Taklah. Saif kerja semalam. Tengok kat media sosial je.
2: Ingatkan kau pergi tengok depan mata.
1: Tak apalah. Sempat lagi nak pergi ni. Maha 2026 tu kan sampai 6 September dekat Maib Serdang tu. Tak esok lusa aku pergilah.
2: Aku rasa kan macam nak pergi lagi lah. Tak puaslah bermesra dengan kambing, arnab tu semua tadi. Kau nak pergi nanti jangan lupa ajak aku sekali.
1: Patutlah ada bongkar. kambing. Apa tadi? Alahai, setakat kambing tu, aspalela anak kambing albino kesayangan Abang Ajis tu kan ada. Lagi comel. Mata pink, bulu mata lentik macam bulu mata aku. Bulu dia pun putih melepok. Dekat je tuan. Tu, tu kat sana tu. Jom, nak pergi.
2: Aspalela dah selalu sangat tengok lah Syima. Sama lah.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
6: Saudara-saudara dengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
7: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
8: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
9: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: Mestika Classic.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan baik, seperti yang dijanjikan, rancangan Adila, aku, dia dan lagu untuk petang ini Selasa 1 September 2026 adalah kiriman daripada Muhammad Hisham Abdul Moin dari Kuala Kangsar Perak dengan tajuk Mawar Putih untuk Hana, yang akan disampaikan oleh rakan penyampai DJ Riz KLFM. Dan siaran Adila pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya berjudul Mawarku persembahan 2x2 dan Datuk Siti Nurhaliza, diikuti lagu berjudul Mawar Idaman persembahan The Unwanted, diakhiri dengan lagu berjudul Mawar Menghilang persembahan kumpulan Fair. Adila pada petang ini adalah terbitan Anisma Aswati Ahmad. Dan dengan itu, saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk petang ini. Bagi memberi laluan kepada penyampai yang seterusnya, Firdaus Issa, yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti. Sehingga itu, segala kekilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emrina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada. Dan terus dengarkan Adila.

Sekuntum bunga untuk Hana yang tak sempat aku berikan kepadanya. Bunga itu masih berada di tanganku. Kelopaknya putih bersih. Namun, hujungnya sudah mula layu. Aku sendiri tidak tahu mengapa aku masih menyimpannya. Mungkin kerana jauh di sudut hati, aku masih belum mampu menerima bahawa Hana telah pergi meninggalkan aku buat selama-lamanya. Bunga itu sepatutnya aku berikan kepada Hana pada hari dia melahirkan putri sulung kami, Hanis. Aku mahu mengucapkan terima kasih telah membawa sebuah kehidupan lagi ke dunia. Aku mahu memberitahunya bahawa dia adalah wanita paling hebat yang pernah hadir dalam hidupku. Namun, takdir Tuhan menentukan segalanya. Hana pergi sebelum sempat menerima bunga itu daripada tanganku. Sebelum sempat aku mengucapkan sekali lagi betapa dalamnya cintaku padanya. Aku masih ingat bagaimana aku pertama kali mengenali Hana. Pertemuan kami tidak pernah dirancang. Kami sama-sama menyertai sebuah pertandingan debat ketika masih bersekolah di sekolah menengah. Ketika itu, aku datang dengan beberapa helaian nota dan semangat untuk memberikan yang terbaik buat sekolahku. Aku tidak pernah menyangka bahawa di sebalik sebuah pertandingan yang biasa, Tuhan sedang menyusun satu pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupku. Di tengah-tengah kesibukan peserta membuat persediaan, mataku tertumpu kepada seorang gadis yang sedang tekun membaca nota. Wajahnya tenang, senyumannya sederhana, dan ada sesuatu pada dirinya yang membuatkan pandanganku sering kembali kepadanya. Gadis itu bernama Hana. Pertandingan debat itu akhirnya menjadi titik awal kepada sebuah kisah cinta yang tidak pernah aku sangka akan menjadi sebahagian daripada hidupku. Aku mencintai Hana bukan semata-mata kerana kecantikannya, tetapi kerana hatinya. Dia menerima segala kekuranganku tanpa meminta aku menjadi seseorang yang lain. Bersamanya, aku belajar bahawa cinta bukan tentang memiliki insan yang sempurna, tetapi menemukan seseorang yang mampu membuatkan kita berasa cukup. Tahun-tahun yang kami lalui bersama dipenuhi dengan pelbagai kenangan. Ada ketawa, ada tangisan, ada salah faham, dan ada hari-hari yang kami lalui tanpa banyak bicara. Namun, semuanya terasa indah kerana aku tahu di penghujung setiap hari, ada Hana yang menjadi tempat aku pulang dalam sebuah ikatan perkahwinan. Hari ketika aku menjadi suami kepada Hana merupakan hari paling bahagia dalam hidupku. Wajahnya yang berseri-seri dan matanya yang berkaca menahan air mata masih jelas dalam ingatanku. Pada hari itu, aku benar-benar percaya bahawa kami akan hidup bersama sehingga ke hari tua. Aku fikir masih banyak hari esok untuk kami sama-sama lalui. Aku tidak pernah menyangka bahawa masa yang diberikan kepada kami sebenarnya begitu singkat. Beberapa tahun selepas berkahwin, berita gembira kami terima. Hana mengandung anak sulung kami. Kami bakal menjadi ibu dan ayah. Kami mula berbincang tentang nama anak, membeli pakaian bayi dan membayangkan bagaimana wajah anak kami nanti. Semakin hari kandungan Hana semakin membesar, tubuhnya juga semakin mudah letih. Ada ketika wajahnya kelihatan putih. Semakin hari kandungan Hana semakin membesar, tubuhnya juga semakin mudah letih. Ada ketika wajahnya kelihatan pucat dan langkahnya menjadi perlahan. Aku sering merasa bimbang.

Akhirnya tibalah hari yang kami nantikan. Hari Hanis akan dilahirkan ke dunia. Hana dibawa ke hospital dan aku berada di sisinya. Aku masih ingat bagaimana dia menahan kesakitan, menggenggam tanganku sekuat-kuatnya. Pada saat itu, aku melihat betapa kuatnya seorang wanita yang sedang berjuang untuk melahirkan anaknya. Aku berasa begitu kagum dengan Hana. Dalam hati, aku berjanji untuk menjaganya sebaik mungkin selepas semuanya selesai. Aku membayangkan kami akan pulang ke rumah bertiga. Melihat Hana mendukung Hanis dan menjalani kehidupan baru sebagai sebuah keluarga. Kemudian, tangisan seorang bayi memenuhi ruang. Hanis telah selamat dilahirkan. Putri sulung kami akhirnya.

akhirnya melihat dunia. Air mataku jatuh kerana terlalu bahagia. Hana juga sempat melihat anak kami. Wajahnya kelihatan begitu tenang apabila memandang Hanis. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung seketika. Selepas Hanis dilahirkan, Hana mengalami pendarahan yang serius. Suasana yang pada mulanya dipenuhi rasa syukur bertukar menjadi cemas. Aku melihat para doktor dan jururawat berusaha menyelamatkannya. Aku hanya mampu berdiri di luar sambil berdoa. Tanganku menggigil dan fikiranku kosong. Pada saat itu, aku sanggup memberikan apa sahaja asalkan Hana dapat diselamatkan. Aku tidak tahu berapa lama aku menunggu. Masa terasa begitu panjang. Aku hanya mahu mendengar seseorang memberitahu aku bahawa Hana selamat. Aku mahu melihat Hana tersenyum kepadaku dan membawa Hanis pulang bersama-sama. Namun, harapan yang aku genggam akhirnya terlepas. Berita yang paling aku takuti sampai kepadaku. Hana telah pergi meninggalkan kami. Dia pergi selepas melahirkan Hanis. Ketika hidup kami sepatutnya baru saja membuka lembaran baru. Hana pergi sebelum sempat melihat Hanis membesar. Sebelum sempat mendengar anak kecil itu memanggilnya ibu. Dan sebelum sempat menikmati kehidupan yang selama ini kami impikan bersama-sama. Aku masuk melihat Hana buat kali terakhir. Wajahnya kelihatan tenang. Seolah-olah sedang tidur. Aku duduk di sisinya dan menggenggam tangannya. Tangan yang selama ini menjadi tempat aku mencari kekuatan kini terasa dingin. Aku memandang wajah Hana lama-lama sambil cuba menahan tangisan. Terlalu banyak perkara yang ingin aku katakan. Aku mahu meminta maaf atas segala kesalahan. Aku mahu berterima kasih atas segala pengorbanan Hana. Dan aku mahu memberitahunya bahawa aku mencintainya lebih daripada apa yang aku mampu ungkapkan. Namun, kematian tidak pernah memberikan kita peluang kedua. Hari pengebumian Hana merupakan hari paling kelam dalam hidupku. Aku berdiri di sisi pusaranya sambil mendukung Hanis yang masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang berlaku. Langit Kuala Kangsa kelihatan mendung. Angin bertiup perlahan. Seolah-olah alam juga sedang bergabung. Aku memandang tanah yang perlahan-lahan menutupi jasad insan yang paling aku cintai. Setiap gumpalan tanah terasa seperti sedang menguburkan sebahagian daripada hidupku. Aku masih tidak percaya bahawa wanita yang beberapa jam sebelumnya berada di hospital kini terbaring di dalam.

tanganku ada sekuntum bunga putih. Bunga yang aku beli untuk Hana. Bunga yang sepatutnya aku berikan selepas dia melahirkan Anis. Aku mahu bunga itu menjadi tanda penghargaan buat seorang wanita yang telah berjuang membawa anak kami ke dunia. Namun bunga itu akhirnya aku letakkan di atas pusaranya. Aku memandang bunga itu lama-lama. Kelopaknya yang putih kelihatan begitu kecil di atas tanah yang menutupi tubuh Hana. Sekuntum bunga untuk seorang isteri yang telah memberikan seluruh hidupnya kepadaku. Sekuntum bunga untuk seorang ibu yang tidak sempat membesarkan anaknya. Sekuntum bunga untuk sebuah kisah cinta yang terhenti terlalu awal. Hari-hari selepas pemergian Hana menjadi sangat sunyi. Rumah yang dahulu dipenuhi suaranya berubah menjadi tempat yang penuh kenangan. Pakaian masih tergantung, kasut masih tersusun dan barang-barang kecil miliknya masih berada di tempat yang sama. Aku tidak sanggup mengalihkan semuanya. Setiap benda seolah-olah mempunyai cerita tentang Hana. Ada ketika aku hampir memanggil namanya sebelum tersedar bahawa Hana sudah tiada. Hanis pula membesar tanpa sempat mengenali ibunya. Namun rinduku kepada Hana tidak pernah pudar. Aku hanya belajar hidup tanpanya. Setiap kali datang ke pusara Hana, aku pasti akan membawa sekuntum bunga mawar putih. Kadang-kadang aku datang bersama Hanis. Kadang-kadang seorang diri. Aku akan duduk di sisi pusara dan bercerita tentang kehidupan kami, tentang Hanis. Pada suatu petang, Hanis berdiri di hadapan pusara ibunya sambil memegang sekuntum bunga mawar putih. Wajahnya semakin menyerupai Hana. Dia meletakkan bunga itu perlahan-lahan di atas pusara. Aku memerhatikan Hanis sambil menahan air mata. Dalam diri anak kecil itu, aku melihat semula wanita yang telah lama aku kehilangan. Aku melihat mata Hana, senyuman Hana dan kelembutan yang pernah membuatkan aku jatuh cinta bertahun-tahun dahulu. Pada saat itu, aku sedar bahawa Allah mungkin telah mengambil Hana daripada hidupku. Tetapi Allah tidak pernah benar-benar mengambilnya daripadaku. Sebahagian daripada Hana masih hidup dalam Hanis. Aku mungkin tidak lagi dapat melihat Hana. Tetapi aku akan terus membawa namanya dalam setiap langkah hidupku. Aku akan terus menceritakan tentangnya kepada Hanis supaya suatu hari nanti apabila Hanis sudah dewasa, dia tahu bahawa sebelum dia hadir ke dunia, ada seorang wanita yang sangat mencintainya. Ada cinta yang berakhir di dunia, tetapi tidak pernah berakhir di hati. Dan ada perpisahan yang begitu menyakitkan sehingga kita hanya mampu menerima bahawa pernah mencintai seseorang seperti Hana adalah satu anugerah yang akan aku syukuri sepanjang hayat. Hana telah pergi, tetapi kisah kami tidak pernah mati. Ia terus hidup dalam diri Hanis, dalam ingatanku, dalam setiap doa yang aku kirimkan dan dalam sekuntum bunga mawar putih yang setiap kali aku letakkan di pusara Hana. Seolah-olah ingin menyampaikan kata-kata yang tidak pernah sempat aku ucapkan ketika Hana masih ada. Hana, terima kasih kerana pernah hadir dan menjadi cinta paling indah dalam hidupku.
mawar putih yang dibawa Hadis diletakkan di atas pusara mamanya.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Selasa, 1 September 2026, bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kerana setia dengarkan Radio Klasik. Terima kasih kepada rakan penyampai Emilina Zamri yang menemani saudara dalam Mustika Klasik. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam, bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify Rikmama
1: Klasik. Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.20 minit petang. Jangan lupa untuk ikuti rakan niaga taman menggami kenangan pada pukul 6.30 minit petang nanti. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Tanda setia dengan Radio Klasik. Baik, antara yang melaporkan diri kita ada Mas Alostar, Nir Banjari, Kak Arus di Kuang Selangor, Kak Roy Wonder Glow, Asnah Minah di Kampung Bukit Hijau, Pak Chu di Kampung Namek Sik, Datin Zai pun ada, siapa lagi, Rosa di Kuching, Kak Wan Noriza di Yang Kedah, Kak Mas Semenyih, Khairuddin Kelana Jaya, Atih Yaakob di Port Dickson, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka, Haji Fatimah Zah di Muar Johor, Min Rahim di JB, Kak Zah di Taman Seri Jitra, Razarina Bakar Botak, Cikgu Zali Ahmad, Abang Mak Surya di Skincan, Haji Suhaimi di Kemunting, Pak Nol di Yan Kedah, dan juga tak lupa Harjah Talib di Perduk Pontian, dan juga Cikgu Zaini di Simpang 4 Pulau Pinang. Ramai lagi yang tengah tulis-tulis untuk dikirimkan dalam WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Jadi, apa kata kongsi cerita hari ini? Hari ini sambung. Boleh kita kongsikan hari ini apa yang berlaku? Jadi kita sama-sama kita boleh tahu. Mungkin ada yang cerita yang sedih, ada cerita yang gembira. Boleh sama-sama kita kongsi-kongsi bersama di laman WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Lepas ini ada lagu Cinta Bandar Tasik Selatan dan juga Cintaku Sampai ke Ethiopia.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Cik Ikuan ke, pengusaha bubur belau?
2: Ya, saya.
1: Saya ni Cikgu Rina dari Taman Menggamit Kenangan. Hari ni saya tak berapa sihat, sangat teringin nak makan bubur belau ni. Cuma saya nak tahu jugalah apa agaknya keistimewaan bubur belau daripada dapur omak ni.
2: Oh, nak cerita istimewa? Memang istimewa. Rasa dia memang sedap. Dia lain daripada yang lain. Bubur kita ada rasa. Dia taklah plain sangat. Kita ada 7 lauk boleh hidangkan. So, mana tak ada selera, boleh makan.
1: Wah, sedapnya.
2: InsyaAllah.
1: Ada 7 jenis lauk. Bolehlah ceritakan sikit ni pada Cikgu Rina.
2: Boleh, Cikgu. Tak ada salah. Okey, sekarang kalau Cikgu tak ada selera, Cikgu boleh pilihlah lauk-lauk yang kita ada. Kita ada kulit ayam cili api, kita ada sambal tempe, kita ada kangkung belacan, kita ada sambal kentang cili api, kita ada bergedil, kita ada kangkung belacan. Macam-macam, Cikgu. Ada 7 jenis lauk. Cikgu boleh pilih. Satu bekas tu, dia dah ada telur masin, ada isi ayam, ada daun sup, bawang goreng. Bawang goreng kita buat sendiri. Okey, lepas tu Cikgu boleh campur je lauk dia. Kalau nak asin pun boleh. Takutlah nak makan malam ke kan? Asin pun boleh.
1: Dan agaknya untuk harga sebekas bubur belauk tu berapa ringgit agaknya ya?
2: Oh, harga dia satu bekas tu RM5 saja. Kalau nak tambah lauk, satu sudu RM1.
1: Satu sudu RM1?
2: Satu sudu RM1. So, cikgu nak tambah lauk, contoh cikgu nak ambil 7 lauk, tambah 5 dia RM2.
1: Yeah.
2: Kalau tak suka lauk banyak-banyak, ambil 2 lauk baru RM7 macam tu.
1: Kalau macam saya yang tak sihat ni agaknya, bubur belauk apa yang sesuai agaknya untuk Cikgu Rina Taman Menggamit Kenangan?
2: Untuk Cikgu Rina yang tak sihat, kalau nak rasa sihat, nak panaskan badan, okey, saya cadangkanlah. Okey, Cikgu Rina ambil lauk sambal bilis cili api. Okey, dengan kangkung, kangkung belacan.
1: Ya.
2: Dengan sedikit bergedil.
1: Oh, bergedil.
2: Bergedil kentang. Cukuplah. Kan nak makan pedas-pedas pun tak boleh kan, tak sihat kan?
1: Ya. Memanglah, sebab saya pun rasa tak sihat. Kemudiannya tiba-tiba sesema pula. Alah, banyak pula kerja pula ni. Risau saya ni sebenarnya. Saya nak tanya ni, bahan-bahan apa yang digunakan untuk memasak bubur belauk ni?
2: Dia senang je, macam kita masak bubur kat rumah. Yang penting kita kena ada beras. Cuma bubur saya ni saya tumis dengan halia. Kita halia dan bawang putih. So dapatlah rasa dekat bubur tu. Okey, so kita ambil masa dalam satu periuk tu dalam sejam lah.
1: Oh, satu jam?
2: Untuk 7 pot nasi. Lauk-lauk dia macam biasalah. Kalau tempe tu, kita tempe ikan bilis tu kan. Itu kita masak asing lah. Tapi nak masak bubur ni perlukan masa lebih kurang sejam.
1: Satu jam ya nak masak ya?
2: Satu jam.
1: Ada tak agaknya cabaran Cik Ikuan ketika berniaga bubur belauk ni?
2: Oh, selain daripada hujan dan panas, cabaran yang paling mencabar, bila kena marah dengan customer.
1: Oh, kena marah?
2: Bubur banyak habis.
1: Oh, ya? Yeah.
2: Kita orang ramai, kan?
1: Mm-mm.
2: So, bila dah habis tu, macam manalah saya nak buat? Saya mampu masak 21 pot je sehari, kapasiti saya, untuk 200 orang. 200 bekas lah. Bila dah habis tu, orang marah. Itu cabaran lah. Saya kena tambahkan lagi pengeluaran. Saya tambahkan lagi pekerja. InsyaAllah, saya rasa saya boleh support jual banyak lagi bubur lepasnya. Itulah cabaran utama saya lah sekarang.
1: Dan di mana agaknya lokasi bubur belauk dapur omak ni?
2: Bubur kita ni sebenarnya saya menyaga kat depan rumah. Rumah saya dekat Taman Bukit Cedang tau.
1: Tahu.
2: Kat Taman Bukit Cedang kan. Ada roundabout yang famous tu. Ambil kiri ataupun ambil siakoh pertama, terus saja hujung belah kanan. Dia ada signage lah bubur belauk.
1: Dan pukul berapa agaknya dibuka?
2: Saya biasa buat operasi pukul 12.30 hari. Tapi 11.30 tu saya dah mula dah ready-readykan barang siap-siap lah. So pukul 12 sampai pukul 3 ataupun sampai habis.
1: Oh, sampai habis ya?
2: Biasanya pukul 2 dah habis.
1: Tapi
2: ada hari pukul 3 habis. Macam itulah.
1: Kayaknya setiap hari berniaga bubur belauk?
2: Saya setiap hari berniaga daripada Isnin sampai Jumaat. Dan saya cuti hanya pada Sabtu dan Ahad.
1: Oh, baik.
2: Kalau public holiday hari biasa saya buka.
1: Oh, buka juga. Kalau ada yang nak tempah bubur belauk daripada dapur omak ni, ada tak agaknya nombor yang perlu dihubungi? FB, IG ke, TikTok ke?
2: Okey, kepada siapa yang nak buat tempahan atau nak hubungi kita, boleh hubungi kita di 018-359-2172. Saya ulang 018-359-2172. Kita ada di platform media sosial juga. Kita ada di Instagram, dapur_omak, DAPUR_OMAK. TikTok pun sama, dapur_omak. Dan Facebook pun sama, dapur_omak. Kita ada dekat tiga-tiga platform ni. So boleh.
1: Kalau ada yang nak buat penghantaran, boleh ke?
2: Boleh. Ada beberapa customer kita, diorang tempah dulu dengan kita dan diorang akan aturkanlah Grab, Foodpanda ataupun Lalamu untuk pick up.
1: Jadi kalau macam tu nak tempah lah, boleh ya?
2: Boleh cikgu tempah, nanti kita hantarkan, kita arrangekan untuk cikgu.
1: Ya, itu dia. Terima kasih Cik Kwan.
2: Sama-sama cikgu. Okay. Jemput datang ya.
1: Ya, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi kepada saudara yang nak dapat bubur belauk daripada Dapur Omak, boleh hubungi talian 018-359-2172. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
3: #saudara kongsi kami tular.

Radio Klasik Megami Kenangan Irama Merentas Zaman. Baiklah, siapa yang kirimkan kiriman WhatsApp, kita ada Adira. Adira kata, mohon kepada semua pendengar yang melalui Jalan Buah Raya Timur Barat, katanya gerik ke jeli, janganlah potong lane kiri. Kesianlah dekat orang yang ada beratur panjang jam ni, katanya. Fikirlah orang sikit. Daripada pengguna Lebuh Raya Timur Barat yang dalam kesesakan lalu lintas. Pak Long Wahab di Kampung Tupai Sik, katanya, hari ini kenduri kahwin dekat kampung saya. Jadi Pak Long hari ini masak gotong royong, masak gulai, katanya. Siapa lagi? Tok J di Kampung Kelapi, Inas Johor, katanya, selamat hari lahir buat isteri tersayang Puan Mariam, yang lahir semalam. Hari ini sambut lagi, katanya. Macam itulah, setiap hari adalah hari yang istimewa buat pasangan masing-masing. Nur Aminah Taman Temara, katanya, mengambil kenangan sambil makan nasi. Baik, lepas ini ada lagu Tekad Hazami dan juga Selembut Sutra Nur Fatimah.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: pada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 9 hingga 11.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Mereka masuk ke taman yang sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: Dan kalau Allah menyegerakan bagi manusia azab sengsara yang mereka minta disegerakan, sebagaimana mereka minta disegerakan nikmat kesenangan, nescaya binasalah mereka dan selesailah ajal mereka. Oleh itu, kami tidak menyegerakan azab yang dimintanya. Kami biarkan orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami itu meraba-raba dalam kesesatannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori. Radio Klasik Disha Alam 98.3.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Simfoni Klasik.

0: ke abang? Abang, abang nak ke mana tu? Abang!
1: Jauhi dada. Hidup bermakna tanpa dada. Dadah membau pada.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.
2: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryah wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu berjamaah, kerana sesungguhnya serigala itu akan memakan, yakni ternakan, yang jauh terpinggir daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti.

Dari Auditorium P. Ramli, Wisma Radio, Angkasa Puri, Kota Media, dibawakan kepada saudara Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara, Memugar Pusaka.

0: penuh gemilang ini bersama-sama dengan hamba Arjuna Sakti Fazrin Muhammad
1: dan hamba Puspawangi Bulan Mengambang Anisma Azwati Ahmad. Kami bentangkan harapan kasih menyambut hadirin penuh sukacita dan para tamu kehormat.
0: Aduhai Puspawangi.
1: Ya.
0: Malam ini biarlah puisi menjadi suara. Biarlah lagu menjadi gema.
1: Ya.
0: Bahawa cinta kepada tanah pusaka tidak akan padam selagi berdenyut nadi anak bangsa.
1: Maka berhimpunlah insan-insan yang istimewa. Mereka malam ini akan menyatukan mada, irama, puisi, lagu, pantun bersatu dalam persada indah pada malam ini.
0: Petah sungguh Puspawangi berkata-kata. Sebelum kita
1: adanya
0: meneruskan persembahan kita,
1: ya,
0: izinkan hamba bertanya sepatah dua.
1: Boleh? Silakan.
0: Puspawangi purnama mengambang ni, dia mengambang penuh ke mengambang separuh? Ataupun dia kadang-kadang maupun jangan-jangan?
1: Itu kenalah ikut aturan bintangnya.
0: Sudah bintang.
1: Sudah, Tuan Hamba. Sudah banyak benar kita ini berbicara. Apa kata kalau kita dengarkan persembahan yang pertama daripada seorang cendekia RTM, Zazmi Zain namanya.
0: Oh, hamba kenal.
1: Kalau dahulu suaranya sering berkumandang di Tetuang Udara.
0: Tetuang?
1: Hamba tahu Tetuang Udara?
0: Hamba tidak pernah tahu Tetuang Udara. Pejuang udara hamba tahu.
1: Tetuang Udara itu kalau pada masa hadapan nanti akan dipanggil radio.
0: Oh.
1: Tuan hamba kalau tak percaya, kita tanya Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Betul ke? Dewan Bahasa mungkin sudah sampai di masa depan barangkali.
1: Barangkali. Dan lagu yang akan dipersembahkan, sebuah lagu puisi. Judulnya Alam Tanah Air.
0: Ya.
1: Dan puisi itu dinukilkan oleh sastrawan negara Datuk Osman Awang. Manakala lagunya oleh Datuk Ibrahim Baci. Kita akan dengarkan persembahannya sebentar lagi.
0: Iya, jadi benarlah katamu wahai Puspawangi.
1: Ya.
0: Selepas itu kita akan bersajak pula. Bersama dengan suara perindu Ayah Rohayah dengan sajaknya bertajuk Pasak Kedaulatan Watan. Dan sesudah bersajak nanti, kita akan nikmati syair pula. Syair yang cukup indah daripada biduan syair kita, Dr. Syafa'atu Sara Silahuddin dari Menara Gading Akademi Pengajar Melayu Universiti Malaya. Dengan syairnya Jiwa Merdeka, kita saksikan.

leluhur yang dibasahi hujan. Tanah yang menelan bah dari percikan darah satria yang rebah. Keringat yang tumpah tidak tertadah, memperjuangkan kebebasan dari koloni penjajah, mempertahankan hak dari diboloti penjara, demi sebuah kemerdekaan, perjuangan tiada sudah. Merdeka bukan hanya pada laungan merdeka, bukan juga dari sebaris kata, tidak melayu hilang di dunia, tidak sekadar gah konkret membelah angkasa, maupun gemerlap neon berilusi. Merdeka itu hutang. Merdeka itu hutang di sebalik jerijil kejahilan yang tidak kasat mata menagih janji, menggenggam kepercayaan, mematri teras kesetiaan, menjunjung perlembagaan, menjulang kedaulatan, memuliakan kesusilaan. Kitalah yang berhutang. Kita yang berhutang tak kalah kedaulatan dilanda badai algoritma, maya dipasak propaganda, globalisasi kencang meniup ombak pemberatan, menghempas benteng, pasak watan tetap teguh di dada, kerana di sini tumpahnya darah. Bersama dari akar hingga melangit, kita runutkan merdeka, kita runutkan merdeka pada teguh taat setia, menjadi jemari perkasa, melakar garis-garis peradaban, melunas tuntas peradaban, keamanan tidak digugat, kesejahteraan tidak tersekat. Merdeka watan sepanjang hayat.

0: Adinda ke Puspawangi?
1: Ya, Kanda.
0: Merdu sungguh syairnya tadi. Apabila Kanda melihat, terasa seperti masa Kanda terhenti.
1: Kanda pula tadi kan tuan hamba.
0: Kanda memang macam tu. Kadang-kadang tuan hamba, kadang-kadang saya, kadang-kadang awak macam tu.
1: Patutlah. Sebab tadi bunga yang mekar harum bersyair. Sebab itulah tersalah tersasul.
0: Ya. Wahai Puspawangi.
1: Ya. Yeah.
0: Kita sudah pun bersyair, bersajak, menyanyi lagu.
1: Ya.
0: Tetapi mengapa masih bermuram?
1: Hamba bermuram kerana tadi ada bunyi kecing-kecing-kecing.
0: Oh.
1: Tapi sekarang sudah tukar.
0: Dah tak ada kecing-kecing-kecing-kecing.
1: Tak ada lagi. Oh. Tapi sebenarnya hamba ingin mendengar sebuah puisi lagi.
0: Sebuah sajak.
1: Yang akan dideklamasikan oleh seorang putri jelita.
0: Kabarkanlah
1: ya, daripada Ratnasari Jelita Ruziah Mat Yunus dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebuah sajak yang cukup indah untuk kita semua malam ini.
0: Itu dia. Dan bolehkah kalau hamba tambah lagi sedikit?
1: Silakan.
0: Hamba juga akan bawakan lagi sakti-sakti yang lain ke sini. Antaranya Indra Kesuma Ahmad Ramli daripada Persatuan Penyair Malaysia yang akan bersenandung dengan lagunya Kantung Sejarah.
1: Kantung Sejarah? Dua sajakah? Tak cukuplah, tuan hamba.
0: Memang hamba dahaga. Tuan hamba ni memang cukup tamak orangnya. Jangan risau, jangan gusar. Hamba bawakan lagi siap seorang putera tampan dari Kembayat Negara. Sang Rajuna Hati, Sitara Hakimi Halili namanya.
1: Sang Rajuna Hati? Itulah jejaka tampan yang menjadi rebutan di negeri ini.
0: Iya. Begini sekali tuan hamba ya.
1: Tuan hamba kenapa? Tuan hamba sajalah duduk di sini. Hamba nak menyaksikannya. Hamba pergi dulu.
0: Ini Puspawangi. Janganlah tinggalkan hamba di sini. Barangkali hamba lahir dalam bulan gelap agaknya.

Kata Laksmana Hang Tua, tak Melayu hilang di dunia. Kata itu bermain di bibir, kata-kata itu diulang tafsir. Maknanya dalam, maksudnya tajam. Benar, itu kata-kata sakti nenek moyang. Merentas lautan Hindi dan lautan Pasifik. Menyebarkan keturunan pada tanah dan pulau-pulau petaburan. Hingga mendirikan empayar gagah punan. Champa, Langkasuka, Sriwijaya, Majapahit dan Melaka Melayu. Menyegarkan rumpunnya Melayu, mengindahkan budayanya Melayu, menyuburkan alamnya Melayu, meluaskan dunianya di seperempat muka dunia. Setelah itu, dunia Melayu semakin pudar, alamnya semakin samar. Ada lagi kota-kota agung. Anak cucu pun terpisah. Bagai pulau-pulau terapung. Jadi titian tak bersambung. Usul tak kenal asal, pangkal tak kenal hujung, hujung tak kenal pangkal.

0: Oh, jadi itulah jejaknya. Siapa namanya tadi?
1: Arjuna Satria Hakimi Halili yang merupakan juara Bintang Klasik 2025.
0: Oh, tapi kalau hamba tengok tadi, hamba rasa hamba lebih lagi pada dia. Lebih besar lebih, dan lebih perang. Oh, Puspa ya. Wangi, silakan, silakan. Bolehkah hamba bertanya?
1: Silakan.
0: Dekat kota kita ni tak ada ke yang bidadari? Jemu pula melihat tuan hamba.
1: Bukankah hamba sudah katakan kalau hamba tak ada di sini, tuan hamba pun tak ada?
0: Oh iyalah, janganlah marah. Kadang-kadang saja mengusik, kadang-kadang.
1: Bukankah ada rakyat jelata di sana?
0: Ada. Kita lambai di sana.
1: Tapi janganlah tuan batu. Hamba bimbang.
0: Oh, hey. Disambut.
1: Kalau yang menyambut tu Sidara Jelita?
0: Kanda tetap pada yang seorang.
1: Tapi sebenarnya malam ini ada yang jelita juga.
0: Ada
1: yang putih kuning, yang hitam manis, yang pipi pau dilayang, yang pinggang secekak jari manis.
0: Secekak?
1: Secekak jari manis.
0: Kerengga ke apa?
1: Anak kerengga.
0: Oh, anak kerengga.
1: Kalau tadi kita dah berpuisi, berlagu puisi, bersajak semuanya.
0: Betul.
1: Tapi hari ini?
0: Ya.
1: Sekarang, sekejap lagi, kita berpantun pula.
0: Berpantun?
1: Ya.
0: Hamba suka pantun. Dan hamba memang pandai berpantun.
1: Pandai berpantun.
0: Dengarkan pantun hamba.
1: Silakan.
0: Angkut-angkut terbang ke langit, tiba di langit, di makam merbah. Walau bertangkup bumi dan langit, namun adinda dalam hati tidak berubah.
1: Itu sajalah pantun tuan hamba. Dari semalam, kemarin, dulu-dulu, sampai hari ini, esok lagi. Apa kata kalau kita berpantun bersama Raden Wijaya Datuk Cuari Selamat? Ha, adiwangsa penyiaran RTM.
0: Oh, juru pantun itu.
1: Ya, bicara pantunnya bagai berlian di dalam cembul emas.
0: Cembul emas?
1: Ya.
0: Boleh tak kalau kita panggilkan bidadari? Bersama-sama dengan Nila Ratnan Nadia dan Sari Cempaka Diani.
1: Amboi.
0: Dan rasanya tidak sah juga kalau tidak dipanggil seorang jejaka.
1: Oh.
0: Yang diberi nama Andika Putra Syazmil Izwan. Panjang betul gerangannya.
1: Dari mana?
0: Ini dari Kota Melaka katanya.
1: Kota Melaka.
0: Adila. Bagaimana dengan keadaan Adila? Kalau masih lagi sakit-sakit, kanda boleh jadi ahli lelucon.
1: Tak payahlah. Kanda tak jadi ahli.
0: Kanda, banyak hutang nampaknya Adila.
1: Tak ada. Yang berhutang tu dengan hamba. Hamba tak berhutang dengan orang lain. Orang lain yang berhutang dengan hamba. Hutang budi.
0: Hutang budi?
1: Tapi tak mengapa. Hutang tidak budi dibawa mati.
0: Ada 100. Silakan tuan hamba kalau ada lagi tu.
1: Baik, sebenarnya hamba tak perlukan ahli nujum negara.
0: Kenapa?
1: Hamba mahukan sastrawan negara.
0: Lembut betul panggil sastrawan negara.
1: Mestilah. Kita ingin benar mendengar lontaran suara peneraju Persatuan Penyair Malaysia, Sang Adiputra Kemala, Datuk Rahman Syahari, dengan judul puisinya Dalam Kesopanan Kita.
0: Iya.
1: Tuan hamba,
0: iya.
1: Bersopan ya.
0: Iya. Kalau begitu, hamba teringin sangat nak mendengar nyanyian daripada Melu Kesuma Sitara Syaimah. Salah seorang bintang klasik 2025 juga. Dengan lagunya Embun di Rumput. Jadi pada malam ini, wahai Puspawani. Jauh pula. Tak apalah. Kita akan saksikan persembahan cukup istimewa daripada mereka semua yang akan menghutukkan senyuman di bibir, menyemarakkan cita di dalam kalbu. Ayo, sama-sama kita saksikan.
2: Fazrin dan Anisma, bila pula saya bergelar Raden Wijaya? Saya bukan keturunan Jawa. Terima kasih, Fazrin dan Anisma. Pengacara Sanggar Seni Merdeka, lunak suara indah berbahasa. Fazrin bertanjak pengantin, Anisma sanggul berbunga. Jadi kita teruskan ya. Kalau tidak kerana jelatik, tidak tempua bersarang di sini. Kalau tidak kerana klasik, tidak hamba berpantun di sini. Terima kasih klasik. Dan 30 tahun mengemudikan acara berbalas pantun, banyak pengalaman telah saya alami. Juga banyak negeri telah dijelajahi. 30 tahun setelah saya mengambil alih daripada Allahyarham SM Salim dan Karim Muhammad. Dan alhamdulillah berbalas pantun sekarang sudah berkembang menjadi budaya serumpun. Tidak lagi di kalangan kita di tanah air saja, tetapi kita telah merantau ke Nusantara. Dan tahniah kita ucapkan kepada Klasik kerana sudah sampai ke tahap ini dalam budaya serumpun. Baiklah, kita nak mulakan acara berbalas pantun kita ini. Kalau tadi ya kita mendengar puisi, syair dan juga lagu-lagu. Jadi dalam berbalas pantun ini kita bukan hanya berpantun, tetapi kita ada juga usik-musik dengan nada yang sederhana. Jangan bimbang ya. Jadi, baiklah, kali ini kalau kita tengok format berbalas pantun, 3 lawan 3. Tapi hari ini dahsyat dia orang, 3 lawan 1 dalam kurus kering ya. Baiklah, 3 DJ sudah bersedia di atas pentas mengambil tempat. DJ Nadia, cantik bergaya, manis ramah, silakan. Kita nak berbalas pantun. Nurul Nadia Ahmad Mama Barak.
3: Yes.
2: Itu nama dalam surat beranak.
3: Ya. Yeah.
2: Tapi kenapa jadi ringkas saja Nadia ya?
3: Nadia Ahmad.
2: Mudah disebut.
3: Mungkin lebih manis.
2: Ya. Yeah. Sejauh mana penglibatan anda dalam pantun?
3: Alhamdulillah, selama di Radio Klasik pernah beberapa kali berpeluang bersama-sama dalam program Budaya Tiga Serumpun di Malaysia, juga di Brunei Darussalam.
2: Jadi kita mulakan gelanggang berbalas pantun ini.
3: Silakan Dato.
2: Kalau dulu berbalas pantun ada meja, ada kerusi . Tapi kali ini kita berpantun di hadapan halaman. Ya. Yeah? Baiklah, pantun pertama saya kepada Nadia.
3: Silakan.
2: Rumah baharu di Kota Lama. Dibina oleh panglima bertiga. Antara yang baru dengan yang lama, bagaimana boleh berganding tenaga? Kalau dalam pesta pantun 60 saat untuk menjawab.
3: Baik.
2: Sekarang 2 saat.
3: Baik. 2 saat cukup.
2: Okey.
3: Kembang melati semerbak wangi, ikat jambangan si bunga raya. Yang lama dihormati, yang baru disayangi. Sepakat sehaluan membina negara.
2: Itulah peranan kita sekarang dalam mengisi kemerdekaan.
3: Setuju, Tok.
2: Kita berbalas pantun.
3: Ya.
2: Nadia dah jawab pantun saya. Dan sekarang pantun Nadia pula.
3: Boleh. Jangan dikerat si pohon jati, Datuk.
2: Ya.
3: Suntingkan mawar mekar sejambak. Penyakit khianat dan iri hati, Datuk. Apakah penawar paling mujarab?
2: Jadi pantun Nadia. Boleh tahan juga engkau buat pantun ya.
3: Tengok oranglah.
2: Jangan dilurut daun rambutan. Akarnya mati tidak berair. Kerana menurut telunjuk syaitan, khianat dan iri hati tak pernah berakhir.
3: Dahsyatlah pantun Datuk.
2: Jadi terima kasih kepada Nadia. Kita beralih kepada DJ Jejaka.
4: Ya, saya Datuk.
2: Kabarnya baru saja berhijrah ke Radio Klasik.
4: Ya, betul Datuk.
2: Dari mana?
4: Saya sebelum ni di Radio Melaka FM Datuk.
2: Dah berapa lama di Radio Klasik?
4: Kalau dihitungnya saya masih lagi bayi, 4 bulan di sini.
2: 4 bulan belum tumbuh rambut lagi ya.
4: Belum lagi.
2: Tapi dah ada misai dan janggut. Jadi untuk untuk Sazmil ya.
4: Ya, saya.
2: Nama penuh Sazmil
4: Izwan.
2: Izwan
4: bin Tazarudin.
2: Tazarudin. Jadi pantun untuk Sazmil.
4: Ya. Silakan.
2: Mengail kelisa di hujung titi.
4: Okey.
2: Sambil bersiar di kampung halaman.
4: Baik.
2: Asyik leka mengejar populariti.
4: Ya. Yeah.
2: Terlenakah penyiar hilang pedoman?
4: Baiklah,
2: silakan, silakan.
4: Okey, pantun saya Datuk. Hendak meniti jalan hiliran, berdagang logam, berseteh kendi. Bukan populariti menjadi ukuran, pedoman ku genggam menghiasi peribadi. Okey.
2: Sekarang Sazmil pula jual
4: pantun
2: kepada
4: saya. Saya nak jual pantun kepada Datuk.
2: Yeah.
4: Boleh? Pantun saya berbunyi begini. Pantun seloka madah seloka, diiring gurindam lagunya indah. Bangsa merdeka, jiwa merdeka, mengapa fikiran mesti dijajah? Jadi Datuk, silakan Datuk.
2: Saya cuba jawab Sazmil ya.
4: Ya, yeah, silakan.
2: Lemah gemalai inang Melaka.
4: Baik.
2: Pesta meriah di tengah desa.
4: Mm-hmm.
2: Bangkitlah wahai anak muda.
4: Ya.
2: Pertahan maruah dan jiwa bangsa.
4: Ya.
2: Terima kasih. Yang tepuk itu mesti kawan-kawan saya. Ya. Ha. Jadi, terima kasih Sazmel sudi berbantu dengan saya.
4: Baik.
2: Baiklah. Yang ini yang ketiga.
3: Ya,
2: tak datang. Baru tak lama.
3: Betul. Dia
2: ni, ya. Sebelum datang ke Klasik, apa pengalaman anda?
3: Sebelum ini saya berkhidmat di Filem Negara selama 7 tahun. Mm-hmm. Kemudian saya berkhidmat di KLFM lebih kurang 9 tahun. Dan kini saya berkhidmat di Radio Klasik. InsyaAllah kini dan selamanya. Ha.
2: Boleh menjewai Radio Klasik. Ya? Jadi untuk Diani, tanahnya subur di Gunung Raya. Banyak tanaman, orang berpamah.
3: Mm-hmm.
2: Tempoh hari kita bersita raya.
3: Betul.
2: Sanggar malam ini apakah pula?
3: Betul. Kalau tempoh hari kita bersita raya di sini, malam ini Datuk dengarkan pantun saya. Ini jawapannya. Akan menjalar pohon kedondong. Pohon pulasan lebat buahnya. Bersanggar kita seni dijunjung. Tanda budaya kita yang punya.
2: Kita beri peluang pula pada Diani untuk jual pantun pada saya.
3: Boleh. Datuk dengarkan pula pantun saya nak jual kepada Datuk. Puas sudah ku semai padi, nenas juga dipetik orang. Puas sudah ku semai budi, emas juga dipandang orang.
2: Jadi untuk dia ni beginilah jawapannya.
3: Silakan.
2: Bukan nenas jadi hiasan, padi juga yang kita tuai. Bukan emas jadi taruhan, baik pekerti cantik perangai.
3: Ya, saya setuju yang itu, Datuk.
2: Jadi kita beri peluang kepada penonton yang ada di auditorium P. Ramli.
5: Saya perkenalkan diri dulu, boleh?
2: Aha.
5: Bunga melur kembang berseri, Adinda Hazwani nama diberi. Kuih bahulu berdapur arang, jadi hidangan Datuk Bahaman. Klasik dulu, klasik sekarang. Apa pandangan Tuan Budiman?
2: Jadi saya jawabkanlah bagi pihak kita semua.
5: Ya, Datuk.
2: Kereta baru, tuan pun baru. Baru sekali masuk ke desa. Tenaga baru, semangat pun baru. Penyambung warisan budaya bangsa. Kita beri tepukan kepada Klasik. Jadi, terima kasih kepada ketiga-tiga DJ. Kalau ada sumur di hutan, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada lain kesempatan, jemputlah kami berpantun lagi.
6: Dengan hati, tenaga dan pikiran, dari gerak awal dari segala kekurangan, kemiskinan dan penderitaan, dia perlahan masuk ke dalam sejarah kita, ke dalam usia kita, ke dalam rasa kita. Tanpa ragu, bangkit dan melangkah, maju, cekal dan gagah, dia masuk ke dalam tahun kita, dia masuk ke dalam musim kita. Berakhir gundah terjajah, miskin derita ditawari usaha, dia masuk ke masa membina, dia masuk ke dalam dekat kita, dia masuk ke dalam hasrat kita. Dialah penyumbang bicara, pelaksana kerja, pejuang desa, penunjuk jalan bangsa. Dia masuk ke dalam paham kita, dia masuk ke dalam kemajuan kita, dia masuk ke dalam kesopanan kita. Tiada kemuliaan satu bangsa jika melupakan orang berjasa.

0: Indah betul alunan suara Sitara Syaima tadi kan?
1: Boleh senyum pula.
0: Pusmawangi, apakah sudah kebah geringnya? Kalau belum kebah lagi, hamba boleh buatkan air penawar ataupun tiupan seruling daripada anggrek rimba jasmin dan juga gesekkan biola Megat Indra Hadi daripada orkestra RTM.
1: Tak payahlah tuan hamba nak mencari air pelangi menjadi penawar. Sedangkan air sungai Kelang juga tuan hamba tak berani.
0: Hamba juga boleh bawakan air dari pantai, pantai dalam.
1: Tak usahlah tuan hamba, tak usah. Kita ini sudah larut malam. Tak elok berembun hingga dini hari.
0: Betul,
1: elok
0: betul.
1: Kalau kita pulang saja ke rumah. Tidur dan berehat. Supaya kita menanti fajar pagi hari nanti dengan penuh segar.
0: Maklumlah, memang betul pun.
1: Kita dah disediakan dengan lagu-lagu, dengan puisi, pantun dan sebagainya.
0: Kalau begitu, kapan tuan hamba hatta sampailah kita ke penghujung acara, maka berlabuhlah tirai Sanggar Seni Merdeka 2026 setelah sekian lama kita bersama-sama menikmati alunan madah puisi dan dendangan lagu.
1: Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para tetamu kehormat yang sudi meluangkan waktu berkenan hadir menceriakan persada seni kita pada malam ini serta menyerikan majlis yang penuh bermakna ini. Dan setinggi-tinggi penghargaan atas jalinan sepakat teguh bersama Radio Klasik, Dewan Bahasa dan Pustaka,
0: tepuk
1: juga
0: kan?
1: Persatuan Penyair Malaysia serta Orkestra RTM.
0: Iya, dan tidak dilupakan sekalian insan di balik tabir, para urusia, kru teknikal, petugas pegiat seni serta setiap tangan yang bertukar lumus menjayakan program kita pada malam ini. Tepukkan sekali lagi pada mereka.
1: Setinggi-tinggi penghargaan juga buat para penyair, pemantun, pemuzik, penyanyi dan keseluruhan pasukan Sanggar Seni Merdeka 2026. Penerbit eksekutif Yang Mulia Ku Muhammad Arafat Ku Mustafa. Penerbit penyelaras Encik Sariman Abdullah. Penerbit Puan Rohani Hamdan. Juga penolong penerbit Azizah Yaakob, Adaliah Nasharuddin, Mutiah Syamsuddin, Nadia Ahmad, Emelina Zamri, Diani Shazlina, Nora Muhammad Yunus dan Hazwani Zakaria. Dan pasukan teknikal Auditorium P. Ramli. Salam manis penuh hormat daripada saya, Puspawangi Purnama Mengambang Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.
0: Dan hamba Arjuna Sakti Fazri Muhammad, selamat beristirahat untuk semua. Semoga bertemu kembali pada masa yang akan datang. Ayuh kita lestarikan kenangan kita pada malam ini dengan lagu yang terakhir, iaitu lagu Joget Malaysia bersama-sama Sitara Syaima dan Sitara Hakimi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: baru Indonesia Mambo. Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 10.13 minit malam hingga pukul 11 malam. Kita akan ditemani dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga lagu rakaman Pilih Hitam. Baiklah, kita mulakan Nostalgia di Klasik malam ini dengan 4 buah lagu, iaitu lagu Katak Lompat, nyanyian SM Salim dan juga Ahmad Amin, diikuti lagu Aksi Kucing, nyanyian Katina Dahari. Lepas itu kita ada lagu Labu Patah Tanduk petikan filem Badang, diikuti lagu Ikan Kekek, nyanyian Zahra Agus.

0: Berenung perlahan dengan jiwa suci.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kita kembali dalam Nostalgia Klasik bersama saya Firdaus Isa. Baiklah, terima kasih kepada yang menyapa di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Atuk Syahari di Melaka, Rosa di Kuching, siapa lagi kita ada? Zaila Hussein di Ipoh, Osman Dahan juga di Ipoh, Masjid Alostar, Hafifah di Desaru, Kasih Latifah, Kak Zana di Kelang, Mama Ila di Labu, dan ramai lagi yang berada di seluruh Malaysia, dan juga ada yang duduk di seberang tambak, ada yang duduk di luar negara. Semuanya suka dengarkan lagu-lagu nostalgia. Baiklah, kita teruskan Nostalgia Klasik malam ini dengan 4 buah lagu lagi, iaitu lagu yang semuanya ada rindu-rindu. Ha, baik, kita dengarkan lagu Hati Rindu nyanyian Ara Azmi, diikuti lagu Jikalau Abang Merindu Fazilah Jonet. Lepas itu ada lagu Rindu Sendiri Fatimah Huri, dan juga lagu Rindu Selalu nyanyian Samad Harun.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Terima kasih kepada yang dengarkan, antara yang dengarkan Radio Klasik secara berpasangan. Kita ada Abang Mat Toib di Kampung Tulang Rimau dan juga Kak Roy Wonder Glow. Sama-sama dengar berdua. Dengarkan Nostalgia di Klasik. Pak Lah juga dengarkan di Kampung Sering. Dan siapa lagi? Dan kita ada Zainal Ismail yang mendengarkan Radio Klasik di Perlis Indra Kayangan. Baiklah, kita teruskan Nostalgia Klasik malam ini dengan lagu Kalau Jodoh Tak Kemana, nyanyian P. Ramlee dan Saloma, diikuti Kalau Mahu Kenal, Zahra Agus, dan Kalau Setuju, Abdullah Cik. Lagi satu lagu, Jikalau Abang Merindu, nyanyian Fazilah Jonet.

0: Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.
1: Hatiku sayang, mabuk kepayang.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 10.51 minit malam. Mampir di pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam kita ada berita. Dan selepas itu, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Saya tinggalkan saudara dengan 4 buah lagu. 3 buah lagu sebenarnya, iaitu lagu Wahai Dinda, nyanyian Hasnah Taha dan juga A. Khalik, diikuti lagu Oh Dinda, Abdullah Cik dan juga lagu Lambayan Kanda, Juli Sudiro. Assalamualaikum.

Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pembedahan awan dilaksana di tiga negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meminta pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menelpasti punca kemalangan membabitkan 11 kenderaan di Temerloh yang meragut 4 nyawa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa serta mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menguriakan kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dato' Sri Anwar turut mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga setiap kali berada di jalan raya. Operasi pemilihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerbu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama MAP Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM.
1: Okey, di Sarawak tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MAP untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murum. Manakala di Kedah, membabitkan Empangan Pedu, Muda, Ahening dan Beris serta Empangan Timah Tasuh di Perlis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan golongan belia luar bandar diseru mencuburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Jelas beliau, kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
2: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam lanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memaklumkan sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
3: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau, Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Lembaga Tabung Haji TH memperkenalkan Anugerah Pengelola Jemaah Haji PJH sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan syarikat PJH serta menggalakkan peningkatan kualiti serta amalan terbaik dalam penyediaan perkhidmatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, inisiatif berkenaan mampu membantu mengekalkan prestasi dan kejayaan TH di peringkat antarabangsa dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Beliau turut mengingatkan PJH dan bakal jemaah agar mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan memohon visa yang sah dan menyerahkan urusan permit kepada TH supaya proses penerbangan ke Tanah Suci berjalan lancar. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan pelibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Sirajuddin Sohaimi berkata, pelakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan, manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mawad Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata dan mimpi sahaja. Keyakinan itu mesti datang dengan pelaksanaan aksi yang secara menyeluruh dapat memastikan bahawa pencapaian itu dapat dilaksanakan.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Bola sepak Piala FA juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik pusingan 16 selepas menewaskan UM Damansara United 4-1 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi pekat penalti Jairo Da Silva. Gol kedua hadir pada minit ke-29 menerusi Daniel Castro sebelum dua jaringan Manuel Hidalgo meletakkan JDT selesa mendahului 4-0. Gol tunggal UM Damansara dijaringkan Muhammad Amirul Akmal Safarinzam pada penghujung permainan. Kedua-dua pasukan bakal bertemu semula dalam aksi timbal balik 8 September ini. Di Belgium, Datuk Bernard Louvain Muhammad Ridwani enggan membenarkan kelab bola sepak Belgium Union Saint-Gilloise menganjurkan perlawanan Liga Eropa UEFA menentang pasukan Israel Hapoel Be'er Sheva di Stadium Den Driv milik bandaraya itu. Keputusan itu diambil berikutan kebimbangan mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Tegas Ridwani, perlawanan yang dijadual berlangsung pada 22 Oktober itu tetap tidak boleh diadakan di Louvain walaupun secara tertutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan demerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pembedahan awan dilaksana di tiga negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا صدق الله العظيم.
1: Di antara beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama berkaitan Allah mengkhabarkan, iaitu Allah mengutuskan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum turunnya hujan. Yang kedua berkaitan penciptaan dua jenis air berbeza, iaitu air tawar untuk minum hilangkan dahaga, dan satu lagi masin, lagi pahit namun ada sempadan yang menyekat keduanya. Dan akhirnya, penciptaan matahari, angin, air serta faedahnya kepada seluruh makhluk supaya manusia berfikir dan juga bersyukur. Alhamdulillah, demikian tadi muslimin yang dirahmati Allah. Beberapa pelajaran yang telah kita boleh perolehi bersama, mudah-mudahan insya-Allah ianya memberikan kebaikan kepada kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kereta Lering. KERETALERING. Kereta Lering. Kereta lering adalah basikal.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik di Seremban 87.9.

coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Sekuntum bunga untuk Hana yang tak sempat aku berikan kepadanya. Bunga itu masih berada di tanganku. Kelopaknya putih bersih. Namun, hujungnya sudah mula layu. Aku sendiri tidak tahu mengapa aku masih menyimpannya. Mungkin kerana jauh di sudut hati, aku masih belum mampu menerima bahawa Hana telah pergi meninggalkan aku buat selama-lamanya. Bunga itu sepatutnya aku berikan kepada Hana pada hari dia melahirkan putri sulung kami, Hanis. Aku mahu mengucapkan terima kasih telah membawa sebuah kehidupan lagi ke dunia. Aku mahu memberitahunya bahawa dia adalah wanita paling hebat yang pernah hadir dalam hidupku. Namun, takdir Tuhan menentukan segalanya. Hana pergi sebelum sempat menerima bunga itu daripada tanganku. Sebelum sempat aku mengucapkan sekali lagi betapa dalamnya cintaku padanya. Aku masih ingat bagaimana aku pertama kali mengenali Hana. Pertemuan kami tidak pernah dirancang. Kami sama-sama menyertai sebuah pertandingan debat ketika masih bersekolah di sekolah menengah. Ketika itu, aku datang dengan beberapa helaian nota dan semangat untuk memberikan yang terbaik buat sekolahku. Aku tidak pernah menyangka bahawa di sebalik sebuah pertandingan yang biasa, Tuhan sedang menyusun satu pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupku. Di tengah-tengah kesibukan peserta membuat persediaan, mataku tertumpu kepada seorang gadis yang sedang tekun membaca nota. Wajahnya tenang, senyumannya sederhana dan ada sesuatu pada dirinya yang membuatkan pandanganku sering kembali kepadanya. Gadis itu bernama Hana. Pertandingan debat itu akhirnya menjadi titik awal kepada sebuah kisah cinta yang tidak pernah aku sangka akan menjadi sebahagian daripada hidupku. Aku mencintai Hana bukan semata-mata kerana kecantikannya, tetapi kerana hatinya. Dia menerima segala kekuranganku tanpa meminta aku menjadi seseorang yang lain. Bersamanya, aku belajar bahawa cinta bukan tentang memiliki insan yang sempurna, tetapi menemukan seseorang yang mampu membuatkan kita berasa cukup. Tahun-tahun yang kami lalui bersama dipenuhi dengan pelbagai kenangan. Ada ketawa, ada tangisan, ada salah faham, dan ada hari-hari yang kami lalui tanpa banyak bicara. Namun, semuanya terasa indah kerana aku tahu di penghujung setiap hari, ada Hana yang menjadi tempat aku pulang dalam sebuah ikatan perkahwinan. Hari ketika aku menjadi suami kepada Hana merupakan hari paling bahagia dalam hidupku. Wajahnya yang berseri-seri dan matanya yang berkaca menahan air mata masih jelas dalam ingatanku. Pada hari itu, aku benar-benar percaya bahawa kami akan hidup bersama sehingga ke hari tua. Aku fikir masih banyak hari esok untuk kami sama-sama lalui. Aku tidak pernah menyangka bahawa masa yang diberikan kepada kami sebenarnya begitu singkat. Beberapa tahun selepas berkahwin, berita gembira kami terima. Hana mengandung anak sulung kami. Kami bakal menjadi ibu dan ayah. Kami mula berbincang tentang nama anak, membeli pakaian bayi dan membayangkan bagaimana wajah anak kami nanti. Semakin hari kandungan Hana semakin membesar, tubuhnya juga semakin mudah letih. Ada ketika wajahnya kelihatan pucat dan langkahnya menjadi perlahan. Aku sering berasa bimbang. Tetapi Hana sentiasa cuba meyakinkan bahawa dia baik-baik.

Akhirnya tibalah hari yang kami nantikan. Hari Hanis akan dilahirkan ke dunia. Hana dibawa ke hospital dan aku berada di sisinya. Aku masih ingat bagaimana dia menahan kesakitan, menggenggam tanganku sekuat-kuatnya. Pada saat itu, aku melihat betapa kuatnya seorang wanita yang sedang berjuang untuk melahirkan anaknya. Aku berasa begitu kagum dengan Hana. Dalam hati, aku berjanji untuk menjaganya sebaik mungkin selepas semuanya selesai. Aku membayangkan kami akan pulang ke rumah bertiga, melihat Hana mendukung Hanis dan menjalani kehidupan baru sebagai sebuah keluarga. Kemudian, tangisan seorang bayi memenuhi ruang. Hanis telah selamat dilahirkan. Putri sulung kami akhirnya melihat dunia. Air mataku jatuh kerana terlalu bahagia. Hana juga sempat melihat anak kami. Wajahnya kelihatan begitu tenang apabila memandang Hanis. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung seketika. Selepas Hanis dilahirkan, Hana mengalami pendarahan yang serius. Suasana yang pada mulanya dipenuhi rasa syukur bertukar menjadi cemas. Aku melihat para doktor dan jururawat berusaha menyelamatkannya. Aku hanya mampu berdiri di luar sambil berdoa. Tanganku menggigil dan fikiranku kosong. Pada saat itu, aku sanggup memberikan apa sahaja asalkan Hana dapat diselamatkan. Aku tidak tahu berapa lama aku menunggu. Masa terasa begitu panjang. Aku hanya mahu mendengar seseorang memberitahu aku bahawa Hana selamat. Aku mahu melihat Hana tersenyum kepadaku dan membawa Hanis pulang bersama-sama. Namun, harapan yang aku genggam akhirnya terlepas. Berita yang paling aku takuti sampai kepadaku. Hana telah pergi meninggalkan kami. Dia pergi selepas melahirkan Hanis, ketika hidup kami sepatutnya baru saja membuka lembaran baru. Hana pergi sebelum sempat melihat Hanis membesar, sebelum sempat mendengar anak kecil itu memanggilnya ibu, dan sebelum sempat menikmati kehidupan yang selama ini kami impikan bersama-sama. Aku masuk melihat Hana buat kali terakhir. Wajahnya kelihatan tenang, seolah-olah sedang tidur. Aku duduk di sisinya dan menggenggam tangannya. Tangan yang selama ini menjadi tempat aku mencari kekuatan kini terasa dingin. Aku memandang wajah Hana lama-lama sambil cuba menahan tangisan. Terlalu banyak perkara yang ingin aku katakan. Aku mahu meminta maaf atas segala kesalahan. Aku mahu berterima kasih atas segala pengorbanan Hana. Dan aku mahu memberitahunya bahawa aku mencintainya lebih daripada apa yang aku mampu ungkapkan. Namun, kematian tidak pernah memberikan kita peluang kedua. Hari pengebumian Hana merupakan hari paling kelam dalam hidupku. Aku berdiri di sisi pusaranya sambil mendukung Hanis yang masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang berlaku. Langit Kuala Kangsa kelihatan mendung. Angin bertiup perlahan. Seolah-olah alam juga sedang berkabung. Aku memandang tanah yang perlahan-lahan menutupi jasad insan yang paling aku cintai. Setiap gumpalan tanah terasa seperti sedang menguburkan sebahagian daripada hidupku. Aku masih tidak percaya bahawa wanita yang beberapa jam sebelumnya berada di hospital kini terbaring di dalam.

tanganku ada sekuntum bunga putih. Bunga yang aku beli untuk Hana. Bunga yang sepatutnya aku berikan selepas dia melahirkan Anis. Aku mahu bunga itu menjadi tanda penghargaan buat seorang wanita yang telah berjuang membawa anak kami ke dunia. Namun bunga itu akhirnya aku letakkan di atas pusaranya. Aku memandang bunga itu lama-lama. Kelopaknya yang putih kelihatan begitu kecil di atas tanah yang menutupi tubuh Hana. Sekuntum bunga untuk seorang istri yang telah memberikan seluruh hidupnya kepadaku. Sekuntum bunga untuk seorang ibu yang tidak sempat membesarkan anaknya. Sekuntum bunga untuk sebuah kisah cinta yang terhenti terlalu awal. Hari-hari selepas pemergian Hana menjadi sangat sunyi. Rumah yang dahulu dipenuhi suaranya berubah menjadi tempat yang penuh kenangan. Pakaian masih tergantung. Kasut masih tersusun dan barang-barang kecil miliknya masih berada di tempat yang sama. Aku tidak sanggup mengalihkan semuanya. Setiap benda seolah-olah mempunyai cerita tentang Hana. Ada ketika aku hampir memanggil namanya sebelum tersedar bahawa Hana sudah tiada. Hanis pula membesar tanpa sempat mengenali ibunya. Namun rinduku kepada Hana tidak pernah pudar. Aku hanya belajar hidup tanpanya. Setiap kali datang ke pusara Hana, aku pasti akan membawa sekuntum bunga mawar putih. Kadang-kadang aku datang bersama Hanis. Kadang-kadang seorang diri. Aku akan duduk di sisi pusara dan bercerita tentang kehidupan kami, tentang Hanis. Pada suatu petang, Hanis berdiri di hadapan pusara ibunya sambil memegang sekuntum bunga mawar putih. Wajahnya semakin menyerupai Hana. Dia meletakkan bunga itu perlahan-lahan di atas pusara. Aku memerhatikan Hanis sambil menahan air mata. Dalam diri anak kecil itu, aku melihat semula wanita yang telah lama aku kehilangan. Aku melihat mata Hana, senyuman Hana dan kelembutan yang pernah membuatkan aku jatuh cinta bertahun-tahun dahulu. Pada saat itu, aku sedar bahawa Allah mungkin telah mengambil Hana daripada hidupku. Tetapi Allah tidak pernah benar-benar mengambilnya daripadaku. Sebahagian daripada Hana masih hidup dalam Hanis. Aku mungkin tidak lagi dapat melihat Hana. Tetapi aku akan terus membawa namanya dalam setiap langkah hidupku. Aku akan terus menceritakan tentangnya kepada Hanis supaya suatu hari nanti, apabila Hanis sudah dewasa, dia tahu bahawa sebelum dia hadir ke dunia, ada seorang wanita yang sangat mencintainya. Ada cinta yang berakhir di dunia, tetapi tidak pernah berakhir di hati. Dan ada perpisahan yang begitu menyakitkan sehingga kita hanya mampu menerima bahawa pernah mencintai seseorang seperti Hana adalah satu anugerah yang akan aku syukuri sepanjang hayat. Hana telah pergi, tetapi kisah kami tidak pernah mati. Ia terus hidup dalam diri Hanis, dalam ingatanku, dalam setiap doa yang aku kirimkan dan dalam sekuntum bunga mawar putih yang setiap kali aku letakkan di pusara Hana. Seolah-olah ingin menyampaikan kata-kata yang tidak pernah sempat aku ucapkan ketika Hana masih ada. Hana, terima kasih kerana pernah hadir dan menjadi cinta paling indah dalam hidupku.
mawar putih yang dibawa Hadis diletakkan di atas pusara mamanya.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk setara Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.
1: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka dan kita masih lagi dalam rancangan hikmah di mana kita nak menyelongkar hikmah ataupun ibrah daripada kisah sejarah tamadun Islam menurut Al-Quran Kitab Allah Kalamullah sendiri. Antara cerita tamadun Islam yang gemilang yang dirakamkan di dalam surah Al-Kahfi yang saudara-saudari, tuan-puan, haji-hajah semua akan baca setiap hari Jumaat adalah cerita Zulkarnain. Tajuk saya kali ini ya adalah di sebalik nama Zulkarnain. Saudara-saudari, tuan-puan, kita tidak diberitahu nama sebenar Zulkarnain. Zulkarnain bukan nama sebenar. Ia adalah gelaran seperti Firaun, tapi orangnya jahatlah. Firaun itu bukan nama sebenar. Dia hanya gelaran kepada maharaja-maharaja Mesir. Zulkarnain juga gelaran yang menunjukkan dalam bahasa Arabnya pemilik dua tanduk korna. Korna, kornain, pemilik dua tanduk. So, gelaran itu sendiri telah dihuraikan pada cerita yang Allah paparkan di hentian pertama beliau dan hentian kedua beliau. Jadi kalau anda lihat cerita Zulkarnain, beliau pergi ke barat dan beliau pergi ke timur. Beliau pergi ke tempat terbenam matahari, beliau pergi ke tempat terbit matahari, bukan? Lalu kerana dia pergi ke timur dan barat, beliau digelar Allah Ya Zulkarnain. Dia digelar Allah sebagai Zulkarnain, pemilik dua empire besar mencakupi timur dan barat. Tetapi kita nak pergi lebih jauh daripada sekadar tahu nama gelaran beliau. Kita nak tanya soalan, apa agaknya faedah daripada Allah tak sibukkan kita dengan nama sebenar Zulkarnain? Dia ni Cyrus the Great ke? Dia ni Alexander the Great ke? Kita tidak diberitahu. Allah hanya sebut pemilik dua empire. Kenapa tuan-tuan? Fikir dengan mendalam. Kerana pemilik dua empire, timur dan barat, maksudnya apa? Orang timur mesti belajar apa yang baik daripada barat. Orang barat mesti belajar apa yang baik daripada timur. Jangan berhenti belajar, wahai kaum muslimin. Apa yang baik di negara barat, kita kena ambil. Contohnya hal-hal kemajuan, hal-hal pemodenan, hal-hal sains dan teknologi. Ya, vaksin pun kita terpaksa akui, tidak kita perolehi daripada orang Islam. Dan tidak boleh sekadar menjadi kebaratan. Kita kena ambil, mengambil acuan daripada timur. Kita kena belajar sesuatu daripada negara timur, seperti Jepun dengan karakter buildingnya yang hebat, dengan culture kaizannya, dengan culture-culture yang hebat, budaya menepati masa, budaya bersihnya. Jadi hidup sebagai kaum muslimin ini kena selalu belajar apa yang baik daripada barat dan timur. That's why nama Zulkarnain adalah pemilik dua empire, timur dan barat. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi pada tajuk yang lebih menarik pada esok hari. Wassalamualaikum.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Itulah dia Kak Girl, Rahimah Rahim, Perhiasanku. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Singgahlah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Hari ini 2 September 2026, hari Rabu, 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu salat fardu subuh hari ini pukul 6 pagi tadi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Waktu syuruk hari ini 7 minit pagi nanti. Tadi Kak Girl kita Perhiasanku, lagu yang telah pun menghiburkan kita. Katanya beliau pernah berhadapan dengan peminat yang terlalu fanatik dengan artis ni. Masa tu buat persembahan di Stadium Negara Kuala Lumpur. Masa tu peminat berebut-rebut nak dapatkannya, nak cium Kak Girl, macam-macam lah, peluk semua kan. Dan tetapi baginya, katanya kalau nak dibandingkan peminat dulu dengan sekarang, ketak soban peminat pada zaman dahulu lebih, orang kata, terlebih-lebih lah daripada yang sekarang ni. Itu pandangannya Kak Girl, Rahimah Rahim, Perhiasanku seketika tadi ya. Baiklah saudara, ni Azra nak bagi pantun. Mangkuk tingkat ukiran kota, seni halus dari rotan. Sakit perut dalam kereta, cari tandas setiap hentian. Hari ini topik kita tandas tau. Kepada saudara yang nak hantarkan cerita ringkas saja yang mencuri hati, boleh aja hantar melalui FB Radio Klasik. Pukul 8 pagi nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang Azura dah susun. Terima kasihlah kepada mereka yang hantar awal sangat melalui WhatsApp, tanya khabar. Terima kasih banyak-banyak. Yang Abang Mak Rock, atas lori dengar Radio Klasik. Dia selalu cakap atas lori. Azura nak tengok juga lori dia macam mana, bawa bunga apa. Sebab Abang Mak Rock, dia kata bawa lori penuh dengan bunga. Azura nak tahu bunga apa yang abang bawa. Bunga kekwa, bunga mawar, bunga matahari. Baiklah saudara, kita nak teruskan hiburan. Sekejap lagi kita ada lagu Tan Sri P. Ramlee, lagunya Kisah Rumah Tangga. Tapi sebelum itu, berhibur dulu dengan lagu ini, Pelangi Kesempatan Yang Datang. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

tutup pulih gubahanku. Saudara, ini di Jepun. Seekor kucing menjadi ketua stesen. Oh, di sebuah stesen kereta api tempatan di Jepun ya, yang berjaya menarik perhatian ramai. Dia ada peminat dia tersendiri. Ramai pelancong ke situ. Meningkatkan lagi jualan barangan cenderamata. Kucing tu kucing betina, saudara. Nama dia Nakano-san. Mendapat tempat di stesen di sebuah bandar pelabuhan wilayah Shiba berhampiran Tokyo selepas diselamatkan oleh seorang kaki tangan pada Oktober tahun lepas. Masa tu keadaan dia kurus kering, saudara, mengalami selsema, matanya tak boleh katup, tak boleh tutup. Kucing tu akhirnya beransur-ansur pulih, biasakan diri dengan orang ramai, selalu bawa jumpa orang ramai kan, di bawah penjagaan kaki tangan stesen itu. Dan kucing itu mula diperkenalkan sebagai pekerja pelatih pada Januari sebelum dilantik sebagai ketua stesen sepenuhnya pada Mei inilah ya. Dan kalau kita tengok gambar kucing tu, comel, sihatlah dia, bersih bulunya semua, dijaga baik. Dipakaikan baju, diletakkan loceng. Yalah kan, ketua stesen. Dan kini kucing itu bertugas kira-kira sekali seminggu berikutan cuaca panas, musim panas. Dan muncul di media sosial. Itu antaranya Dan ramailah yang memberikan reaksi yang positif. Ada peminat pergi kat sana bawa kamera. Ya, penuh kawasan stesen tu. Kucing itu sebelum ni bebas berkeliaran. Namun cuaca yang sangat panas menyebabkan kucing itu menghabiskan sebahagian besar masanya di atas rak buku di dalam stesen saja. Jadi itulah dia. Dan menurut profil dalam talian, kucing itu bersifat ingin tahu, penyayang, kucing yang penyayang, suka bermain, tapi banyak tidur lah. Antara kemahiran istimewanya ialah menjatuhkan tetikus komputer ke lantai dan tidur di atas dokumen. Itulah dia kucing yang menjadi ketua stesen di Jepun. Baiklah saudara, 6.39 minit pagi. Apa saja yang ingin saudara katakan mengenai tandas? Ada tu yang nak pergi ke destinasi yang jauh, balik kampung, tiba-tiba ya sesak, kereta tak berjalan, tak bergerak. Apa ni, sesak lah kan. Jadi masa tu lah kita sakit perut nak cari tandas di hentian. Hentian jauh lagi, 48 km ataupun berapa, 30 km. Jadi itulah dia, macam-macam beristiwa. Ataupun tandas yang paling bersih, tandas yang paling bersih, yang yalah, yang sudah tahu dekat Dubai. Boleh tidur dalam tandas di Dubai sana. Di negara kita pun banyak. Tapi boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azra akan bacakan satu persatu bermula pukul 8 pagi nanti. Kita nak beribu dengan Zaliha Hamid dan juga Jad. Peristiwa lalu jadikan pedoman sebuah lagu ciptaan sepenuhnya S. Atan, Dato' S. Atan. Beliau pernah bekerja di Taiwan selama 2 tahun dan mengubah lagu-lagu Cina. Tapi ini lagu kemelayuan. Bersama kami Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah di Ellie Katz, Kembali ke Asalmu. Sedap lagu tadi. Lagu tu ciptaan Zainul Ali. Komposer Zainul Ali ni memang banyak lagu yang sedap-sedap yang diciptakan untuk Ellie Katz. Macam Nota Terakhir, Sekiranya Ku Tahu, Gadis Jalanan. Macam mana beliau dapat idea untuk cipta sebuah lagu tu? Bukan dari tempat kerja tu, bukan terus balik rumah. Dulu beliau bekerja di bangunan PUB, tak terus pulang ke rumah, tetapi naik bas ke stesen bas Bedok tu dan menaiki bas 2 tingkat nombor 7 ke rumahnya di Holland Drive, Singapura. Melihat gelagat manusia, kehidupan manusia, jadi beliau terus mencipta lagu Kembali ke Asalmu, Ellie Katz. 6.51 minit pagi dan sekarang Azura sampaikan ramalan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di negeri Perak, Pahang dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat Terengganu, Jerebu, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Tiada hujan pula di Kelantan. Di Sabah, hujan kebanyakan tempat kawasan pantai, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat pedalaman dan juga Tawau, Jerebu, Pantai Barat dan Kudat. Tiada hujan di Sandakan. Di Sarawak pula hujan beberapa tempat, Bintulu, Mukah, Jerebu pula di Sri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sariki, Seriam, Sibu dan juga Limbang. Keadaan cuaca sebelah petang pula, semenanjung ribut petir kebanyakan tempat kawasan pantai, Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat, negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Johor. Jerebu pula di Putrajaya dan juga Melaka. Sabah, ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Tawau dan juga Sandakan. Jerebu, pedalaman, Pantai Barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Dan akhir sekali, di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sibu dan juga Limbang, Jerebu di Sri Aman, Betong, Kapit, Sariki dan juga Serian. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, nantikan bersama pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 pagi, topik menarik mengenai tandas. Yang mencuit hati ada yang Azura baca. Dah hantar pun menerusi FB Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak . Kita nak berlibur dengan lagu daripada persembahan komposer ini yang mencipta lagu untuk Jin Bara, Cinta Pantai Merdeka dulu kan. Siapa lagilah kalau bukan Pak Long. Pak Long ni banyak halangan dalam bidang seni ni, termasuk bapanya yang tidak merestui kerjaya seninya. Walaupun pada masa yang sama, ibunya menyokong kuat, memahami minat mendalam yang dipendam. Kita nak dengar Pak Long selagi ada rindu, tapi sayangnya beliau meninggalkan kita terlalu awal. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Radio Klasik mengkami kenangan.
1: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
2: Yang berhormat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Itulah dia Rahim Ali and 1D5. Relaku menanti. 7.18 minit pagi. Terus kibarkan jalur gemilang sempena hari Malaysia pada 16 September nanti. Saya Azura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa menerusi sajian klasik sehinggalah pukul 10 pagi. Nantikan bersama cubit-cubit manja 7.30 minit pagi nanti. Dan juga topik menarik mengenai tandas. Ramai yang dah hantar menerusi FB Radio Klasik. Akan Zura bacakan bermula pukul 8 pagi nanti. Kita dah dengar lagu daripada persembahan kembara sekejap lagi, Sekuntum Bunga Plastik. Dan ini dia Dato' Aisyah, Ambalamba. Semuanya bersama kami, Sajang Klasik.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Meh. Ha? Tadi terbaca notis dekat pintu kedai. Cuti dari 30 sampai 6 September. Eh, lama now, gana?
2: Ha, betul lah tu Abang Saif. Kedai tengah tunggu stok barang-barang baru. Alang-alang tu Kak Suraya cadangkan kami cuti seminggu. Sesekali nak healing, orang kata apa, nak me time katanya. Tapi itulah, sebelum fikir nak pergi mana, Amir terfikir satu benda pula ni.
1: Apa benda? Duit belanja ke? Ke bajet duit minyak ni?
2: Bajet tu memang nombor satu lah Abang Saif. Tapi sekarang ni kan, kena tengok juga keadaan jerebu ni. Tak seronok bercuti kalau kesihatan pula yang terjejas, betul tak?
1: Eh, tak juga eh. Nak-nak pula sekarang keadaan jerebu ni. Eh, makin teruk now lah. Sebanyak 30 stesen indeks pencemaran udara IPU di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat dan sangat tidak sihat baru-baru ni tau.
2: Itulah tu. Itu yang Amir terfikir tu. Semalam terserempak dengan apa ni, Kak Bella. Bawa balik dari apa ni, Maha kat Sedang tu. Eh, siap pakai pelitup muka. Bukan apa, nak pastikan tahap kesihatan tidak terjejas katanya.
1: Elok lah tu. Kementerian Kesihatan pun ada melaporkan peningkatan kes asma dah jadi 1,811 kes. Kes sakit mata pula melonjak daripada 720 kes berbanding 146 kes.
2: Uish, serius juga keadaan jerebu kali ni. Risau pula lah nak keluar bercuti ni.
1: Asal pula. Boleh je nak bercuti. Cuma Kementerian Kesihatan nasihatkan kita, khususnya golongan yang berisiko, seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil, pesakit asma atau penyakit paru-paru, pesakit jantung dan individu yang mempunyai penyakit kronik, supaya kurangkan aktiviti di luar. Kalau nak keluar juga, jangan lupa pakai pelitup muka N95. Minum air secukupnya dan cepat-cepat dapatkan rawatan. Yang mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau gatal-gatal mata.
2: Maknanya Abang Saif, kalau nak keluar bercuti tu, memang kena lebih berhati-hatilah kan? Supaya percutian lebih selesa dan kesihatan terus terjaga. Betul tak? Betul tak?
1: Bijak. Lagi-lagi kalau tempat yang kita nak pergi tu bacaan jerebu dia tinggi. Elok lah kalau kita tangguh dululah percutian atau tukar je destinasi.
2: Betul juga tu. Ini kalau dah melibatkan kesihatan ni, jangan buat main lah.
1: Betul. Kebetulan pula kedai Amir tutup. Sama pula dengan tarikh cuti sekolah. Memang tepat lah kalau nak bercuti pun. Tapi jangan lupa, kalau keadaan jerebu kurang baik, hadkan aktiviti di luar. Cukup sekadar bercuti untuk rehatkan badan dan fikiran je. Terjun kolam ke, panjat gunung ke, terjun sungai ke, kurangkanlah dulu. Kadang udara tak izinkan sekarang ni.
2: Tapi kan Abang Saif, Amir suka aktiviti luar lah Abang Saif. Kalau cuti duduk dekat dalam hotel je, baik duduk rumah je lah.
1: Takkan duduk rumah je, meh. Keluar lah cuti. Bagi rehat sikit badan dengan fikiran tu. Yang penting, selalu pantau perubahan tahap kesihatan.
2: Betul juga tu Abang Saif.
1: Janganlah fikir-fikir. Bawa-bawa rehat. Pergilah bercuti. Luangkan masa dengan keluarga. Cuma, rancang dengan bijak, penting dan utamakan kesihatan.
2: Betul juga tu. Kalau nak keluar, Amir akan pastikan pakai pelitup muka. Itu yang paling penting sekarang ni kan. Jom Abang Saif, kita cuti sama-sama, jom.
1: Kalau ikutkan hati, memanglah nak ikut. Tapi, takkan nak tinggalkan Kak Shima kau tu sorang-sorang ke rumah. Jaga bu masa depan abang nanti.
2: Ya juga. Abang Saif, siapa pula budak perempuan kecil comel dengan Abang Ajis tu?
1: Itu anak dia lah.
2: Mungkinkah itu jodoh Amir bila dia dah besar nanti? Adakah Allah sedang bagi bayangan di sebalik jerebu ni bang?
1: Manalah tahu kan? Jodoh kan rahsia Tuhan.
2: Jagakan jodoh Amir ya bapak. Abang Ajis. Amir gurau.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah di MZIN Anak Ayam, menerusi filem Singapura Dilanggar Todak. Selepas mendirikan rumah tangga, beliau dikenakan 3 orang anak perempuan. Tahun 1959, Seniwati Normadiah telah membantunya mencari kerja di Malay Film Production, Jalan Ampas. Mula-mula bekerja tu sebagai penjaga makeup studio sebelum berlakon di layar Perak. Dan ya, di sebalik membina nama di Singapura tu, beliau terpisah sementara dengan keluarga, isteri dan anak-anak di Pulau Pinang, manakala MZIN bekerja di Singapura. Itulah pengorbanan anak seni dulu. 7:39 minit pagi, selamat pagi Malaysia, selamat pagi Radio Klasik yang memilih siaran kami, dari kampung nak menuju ke ibu kota. Hari ini ada yang dah pulang awal, kan? Jadi terima kasih kerana memilih siaran kami di dalam kereta dengar Radio Klasik. Kadang-kadang ada frekuensi yang tak berapa jelas tu, terus dengar RTM Klik. Capai telefon, terus buka RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana saudara menambahkan lagi bilangan pendengar setia Radio Klasik. Kita nak dengar sekejap lagi A. Ramli dan juga Maria Bacuk tari selendang. Kita ada gandingan Dato' Francisca Peter dan juga Roy, Siapa Dia Sebelum Daku. Tapi ini dia Azman, Terlena. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Radio Klasik menggamit kenangan telah diraih dan juga Dato' Francisca Peters, siapa dia sebelum Daku. 7.51 minit pagi, semalam saja berkuat kuasa 1 September, Budi 95 dah naik dari 200 liter kepada 300 liter. Yang diesel pula dari 300 hingga ke 400 liter. Ya. Jadi itulah dia, memanfaatkan 16 juta pengguna Budi 95 dan lebih 0.5 juta pengguna diesel, pickup dan juga jeep. Baiklah saudara, pukul 8 pagi nanti, Zura akan mula baca. Ramai yang hantar menerusi FB Radio Klasik mengenai tandas. Ada yang kata topik menarik lah Zura, memang macam-macam nak cakap ni. Sabar, sabar. Nanti Zura akan bacakan satu persatu. Apa sajalah mengenai tandas boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Kita nak dengar sambil-sambil mengunyah tu. Bersarapan bersama keluarga, kita nak dengar. Ini dia Love Hunters, Teman, diikuti dengan Datuk Rafi'ah Buang dengan Tugasmu di Lautan. Sebenarnya bersama kami, sajian klasik.